Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Miami, teman terbaik kamu. Nih, buat kalian semuanya, kamu termasuk tim yang sarapan atau enggak? Karena gini ya, banyak banget orang kalau mau aktivitas, aduh kayaknya enggak keburu deh kalau sarapan, ya udah deh nanti aja sekalian makan siang di rapel gitu. Waduh, rapel enggak tuh? Jadi teman pro 2, harus kamu tahu bahwa sarapan itu adalah makanan terpenting. Kenapa terpenting? Jadi dalam sehari ini membantu mengawali metabolisme dan memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, sarapan ini bisa meningkatkan fokus loh. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan kinerja akademik pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, sarapan sehat juga menyediakan nutrisi penting. Apalagi kalau misalnya sarapan yang seimbang, seperti mengandung serat, vitamin, dan mineral. Misalnya seperti oatmeal, dengan buah-buahan segar bisa menjadi sumber serat yang baik. Sarapan juga dapat membantu mengontrol berat badan dan mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat di siang hari. Sarapan pun gak harus selalu manis loh. Di beberapa negara seperti di Turki, sarapan mungkin termasuk roti, keju, zaitun, dan telur. Jadi lebih gurih daripada manis. Sarapan juga dapat mempengaruhi mood nih teman pro 2. Karena dengan sarapan yang sehat dan seimbang dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi resiko depresi. Jadi sarapan yang baik dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Penting untuk memilih makanan yang bergizi untuk memulai hari dengan baik.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nih, kamu termasuk morning person atau enggak nih? Jadi teman Pro 2, bangun pagi itu memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, baik fisik maupun mental. Nah, ada fakta menarik tentang bangun pagi. Yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas. Kenapa? Bangun pagi memberikan waktu tambahan untuk merencanakan hari, menyelesaikan tugas, dan memulai pekerjaan lebih awal yang dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, kualitas tidur yang lebih baik. Orang yang bangun pagi cenderung memiliki rutinitas tidur yang lebih teratur, yang dapat meningkatkan kualitas tidur dan menjaga ritme sirkadian tetap seimbang. Selanjutnya, lebih banyak waktu untuk sarapan sehat. Nah, iya dong, bangun pagi ini memberikan waktu lebih banyak loh untuk menyiapkan dan menikmati sarapan yang sehat, yang penting untuk energi dan fokus sepanjang hari. Kemudian meningkatkan kesehatan mental nih teman Pro 2. Kenapa? Bangun pagi ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan karena memberi waktu lebih untuk memulai hari dengan tenang dan terorganisir. Bangun pagi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang dapat meningkatkan produksi vitamin D dan membantu mengatur ritme sirkadian. Nah, selanjutnya bangun pagi memungkinkan kamu lebih banyak waktu untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik lainnya sebelum memulai hari kerja atau sekolah. Nah, dengan memulai hari lebih awal, kamu dapat menikmati banyak manfaat kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi,

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

sih barang Angga. Nah, buat kalian semuanya, kalian orang kaya nggak sih, atau mungkin punya orang tua yang punya banyak aset di mana-mana dan berharap salah satu asetnya diwariskan ke kamu? Tapi ini teman produan nih ada yang beda. Bagaimana tidak? Pemuda asal Cina bernama Wang Xikong menolak untuk menerima dan mengelola aset ayahnya, Wang Jianlin, dengan jumlah sebesar 122 miliar US dollar atau senilai 1.620 triliun rupiah. Ayahnya sendiri adalah seorang miliarder di Cina dan mengelola pusat perbelanjaan, hotel, taman hiburan, dan klub olahraga. Saat Wang Xikong ditawari untuk mengelola aset ayahnya, ia justru menolak dan memilih mendirikan usaha sendiri. Waduh, mendirikan usaha sendiri nggak tuh? Keren nggak tuh? Kalau kamu gimana? Kalau enggak sih nggak bakal nolak ya.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Kesempatan FM Pro 2 GMB, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kamu ada yang ngeh nggak kalau ada fitur Google Translate? Nah, fitur ini kayaknya ngebantu banget ketika ya kita tiba-tiba pengen, oh ini apa artinya ya, misal dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti apa. Tapi tahu nggak kenapa Google Translate akhirnya dibuat? Nah, jadi ceritanya adalah seorang Sergey Brin yang merupakan pendiri Google yang saat itu menerima banyak surat dari fans. Namun, ada beberapa surat yang berbahasa Korea yang bahasa tersebut tidak dikuasai olehnya. Brin pun sangat penasaran dengan isi keseluruhan surat sang penggemar. Lantas menerjemahkan surat itu melalui mesin penerjemah yang ia punya. Namun, ya artinya tuh nggak sesuai gitu loh, kayak aneh. Jadi inilah inspirasi membuat mesin penerjemah handal hingga akhirnya lahir Google Translate. Dan Google Translate pun sukses mengisi ceruk layanan penerjemah di dunia internet.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga

saat robot akan menggantikan manusia? Nah, jadi gini, sebuah robot telah berhasil melakukan operasi pada babi sendirian tanpa bimbingan tangan manusia. Bahkan ahli bedah robot menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan manusia. Robot otonom jaringan cerdas melakukan operasi laparoskopi untuk menghubungkan dua usus pada 4 babi. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan di Science Robotic, robot unggul dalam prosedur yang membutuhkan tingkat presisi tinggi dan gerakan berulang. Axel Krieger dari Universitas Johns Hopkins mengatakan, ini menandai pertama kalinya sebuah robot melakukan operasi laparoskopi tanpa bantuan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Hopkins, temuan kami menunjukkan bahwa kami dapat mengotomatiskan salah satu tugas paling rumit dalam operasi, yaitu menyambungkan kembali dua ujung usus. The Star melakukan prosedur pada 4 hewan dan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dari manusia yang melakukan prosedur yang sama. Menghubungkan dua ujung usus adalah prosedur yang menantang dalam operasi gastrointestinal yang membutuhkan ahli bedah untuk menerapkan jahitan dengan akurasi dan konsistensi yang tinggi. Bahkan sedikit gerakan tangan atau jahitan yang salah dapat mengakibatkan kebocoran yang mengakibatkan pasien menderita komplikasi yang fatal.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Long as we living right, then we alright. Long as it's high life, then we alright. Cause I love it more than anything. Boy, it's money over everything. We've been alright.
1: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Sebuah hal unik, desa di India bernama Desa Kongtong. Ini memiliki keunikan dalam pemberian nama, di mana setelah kelahiran anak, maka sang ibu akan memberi nama dengan sebuah lagu. Jika ingin memanggil seseorang, cukup dengan bernyanyi. Jadi, meski semua orang di desa ini diberi nama dengan nada-nada, tapi tidak akan salah orang, karena setiap orang memiliki cirinya masing-masing. Lagu itu akan menjadi identitas mereka selama hidupnya. Maka dari itu, desa ini diberikan julukan Desa Bersiul. Ahli sosiologi dan psikolog sudah mencari tahu akar penamaan tersebut, tetapi belum ada hasil yang konkret. Sementara itu, penduduk di Kongtong percaya bahwa Jingrai Yaobei atau nama khas untuk tradisi yang berarti nyanyian untuk menghormati leluhur sudah ada sejak zaman kuno dan tumbuh dengan mengadopsi praktik ini. Pemberian lagu pendek berarti nama panggilan, sedangkan pemberian lagu akan dinyanyikan ketika orang tersebut jauh atau berada di hutan serta lembah. Desa ini juga pernah masuk dalam nominasi sebagai desa wisata terbaik yang digelar oleh Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Satisfied.
2: Yeah.
1: Satisfied is all you.
3: Sinatra.
2: Hey, Pepe.
1: Satisfied.
2: Oh, you got the studio shot.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

hobi ngumpulin diecast atau action figure. Nah, tentunya ini butuh banyak uang untuk mengkoleksinya. Tapi pernah nggak kebayang atau kejadian action figure yang kamu sayang-sayang tahu-tahu diminta sama keponakan? Jadi ceritanya curhatan seorang pria yang sempat viral di media sosial lantaran figure Gundamnya diambil tanpa izin oleh dua keponakannya. Tantenya bahkan menyuruhnya mengikhlaskan karena menganggap mainan robot itu cuma mainan 50 ribuan. Waduh. Jadi buat yang nggak tahu, Gundam sendiri merupakan waralaba media asal Jepang yang ceritanya seputar robot raksasa alias Mecha. Diciptakan oleh Yoshiyuki Tomino dan Studio Sunrise. Nah, kembali ke viralnya Gundam di Twitter, sebuah akun Twitter membagikan sebuah percakapan WhatsApp yang mengungkapkan seorang pria bertanya kepada kakak sepupunya tentang model Gundam yang meraib dari kamarnya. Dalam percakapan tersebut, sosok yang disebut sebagai bunda pun meminta pria tersebut untuk mengikhlaskan kedua Gundamnya. Sontak, pria tersebut mengatakan keduanya merupakan mainan mahal. Selain itu, ia juga mengatakan mengambil barang tanpa izin orang lain adalah sebuah pencurian. Namun, sosok bunda malah tidak terima dan mengatakan Gundam tersebut harganya hanya Rp50.000. Ditelusuri lebih lanjut, akun Facebooknya, pria tersebut mengatakan harga kedua Gundam tersebut mencapai Rp750.000 dan Rp1.8 juta. Buat kamu yang berpikir model Gundam aslinya Rp50.000, coba pikir lagi deh. Harga Gunpla itu akan berbeda-beda tiap jenis model hingga ukurannya. Kamu mungkin bisa menemukan Gundam dengan harga Rp50.000, atau meskipun begitu, tentu saja pastikan keaslian dan kualitas dari produk.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: kok lagu barat semua ya?
1: Sudia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Terus pas 6 tahun aku suka nyanyi. Jadi dari situlah semua suka nyanyi gitu.
1: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
0: Betul,
1: modeling. Pantesan ya masnya tinggi ya.
2: Tinggi.
1: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
0: Aku masih sibuk sekolah sih. Ya, sibuk dengan sekolah.
1: Oke.
0: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
1: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Veva?
0: Kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
0: Iya, Senin udah masuk sih.
1: Oh, Senin udah masuk. Oke.
0: Kirain
1: masih liburnya masih panjang gitu.
0: Pengennya sih gitu ya.
1: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
2: Pengennya sih gitu.
1: Karena apa? Jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
2: Iya, Senin macetnya luar biasa.
1: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
2: Macet itu gara-gara anak sekolah.
1: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
0: Yes, betul.
1: Oke, judulnya apa nih, Veva?
0: Generasi Lampu Strobo.
1: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
0: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas, jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas ini lah gitu.
1: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
0: Oreo.
1: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Ayu ini ya, kayaknya ya.
0: Tapi aku juga agak relate sih.
1: Oh, agak relate juga.
2: Karena kan aku masih Gen Z kan.
1: Oh, benar
2: Gen Z. Aku sama Veva karena kita Gen Z.
1: Oh iya. Mungkin Mas Dio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih, Mas.
2: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
1: Oke.
2: Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
1: Sekarang lagi hype juga kan.
2: Lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
1: Benar.
2: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
1: Harusnya tetap belajar, tetap
2: yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
1: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini gitu ya.
2: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
1: Nanya
2: sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti cerita tuh, kalau ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin ini gimana. Wah, ini relate gitu.
1: Oke. Jadi ada brainstormingnya gitu ya.
2: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
1: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga gak salim mungkin. Sama Rio.
2: Diterima juga enggak ya kan.
1: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Brainer.
1: Let's go.
0: Yes, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya.
0: Oke.
1: Waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Oh iya, yeah. Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih? Feva pas... terutama pas udah ada ininya MV-nya ya?
1: Iya, MV-nya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Dateng itu maksudnya baru lihat kayak, wow, udah temennya kayak gini ya gitu.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Gitu.
2: Tapi Monas udah pernah. Ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Iya. Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarahinnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke nggak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol, temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam, 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti di-tweak di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya,
0: setengah hari lah ya. Oke.
2: Nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: caranya? Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng itu 2 talent ya, aku sama Rian. Nah, sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent dari Rian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri, khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, karena di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah lagu terekam.
0: Wow.
2: Ya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Feva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Feva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Feva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu.
0: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik,
1: wajib.
0: Terus juga koreo, karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua, karena kan dia lebih ngerti.
0: Iya.
2: Dan aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan?
2: Iya ya. Pokoknya kalau lagu gini tuh, aku pengennya kayak gini. Dia langsung mewakili, ya Om, aku bisa
0: paham.
2: Gitu.
0: Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah, seru banget. Dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 103 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit tuh loh nih.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Gua saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang
1: Move On.
0: Oh, Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move on ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate nggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya betul.
0: Oke, relate nggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
2: Relate sih.
0: Ya. Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Iya, bentar.
1: Ini lagi promo yang lebih ini dulu.
0: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit gak nih Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit?
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi love strobe, selalu ke klub, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia, dengan panas-panasnya lapangan.
2: Betul. Bahkan.
0: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah banyak
1: ya. Karena panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur.
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya

0: orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik dia karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Oke.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Oh,
2: nah, aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa? Sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini.
1: Oh,
2: jadi lebih lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica hanya 2 titik underscore.
1: Sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Planner kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 몸이 노랑노랑스럽니까?
1: 라구 favorit kamu pastinya ada di sini.

Harta Tuang Terbaik Kamu masih ditemenin bareng Ocit Teman Pro 2 setelah Sepada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat tuh yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini Teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya, kamu ngobrol bareng dong hari ini.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

90,2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang. Ya teman Pro 2 FM, pagi hari ini udah ada Hafiz yang nemenin teman Pro 2 semua di 10.30 teman Pro 2 di santai siang di 11 Juli 2026. Hari ini di spesial weekend ya teman Pro 2 FM, di minggu kedua nih ya, minggu kedua bulan Juli. Nih, ya gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga sehat selalu ya teman Pro 2 dimanapun berada di weekend hari ini. Spesial tentunya buat kamu hari ini teman Pro 2 yang lagi mungkin ini bisa dibilang buat yang lagi sekolah ya. Ini minggu terakhir kamu libur. Karena katanya Senin udah ini lagi ya, Senin udah masuk sekolah lagi seperti biasa. Pokoknya semangat teman Pro 2 yang masih mengenyam pendidikan, jangan pernah lelah untuk belajar gitu ya. Karena masa depan bangsa itu ada di tangan kita. Asik ya. Oke teman Pro 2 FM, seperti biasa hari ini Hafiz bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 15 sama Pro 2. Dan seperti biasa di Pro 2 Hitlist sampai informasi pukul 12 sama Pro 2, Hafiz mau mengajak kamu semua buat request ya lagu kesayangan kamu semua di pagi hari ini menjelang siang ini. Masih di nomor WhatsApp yang sama ya, di 0811-743-9090 sama Pro 2. And then sembari nunggu requestan kamu teman Pro 2, tentunya Hafiz juga bakal nemenin kamu dengan sejumlah informasi yang menarik tentunya buat kamu teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan di

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, sama Prado FM nih, Jennie Blackpink dan juga Tame Impala berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kali. Ini Tame Impala 2. Dan pencapaian tersebut diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu tersebut pada Selasa kemarin ya. Dan Billboard menjelaskan nih, Pop Airplay ini mengukur sejumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Nah, remix kolaborasi Dracula melesat ke posisi pertama menandai pencapaian terbaik Jennie dan juga Tame Impala pada kategori tersebut. Dan selain itu juga Tame Impala 2 nih, Dracula juga mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 pekan ini ya. Dan tangga lagu tersebut merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya, teman-teman berdua. Dan lagu Dracula juga turut mempertahankan posisi puncak Billboard Hot Dance Electronic Songs ya, dan juga Hot Rock and Alternative Songs serta Dance Streaming Song, teman-teman berdua. Dan dominasi tersebut memperlihatkan konsistensi popularitas lagu pada berbagai kategori tangga lagu Billboard selama satu pekan kebelakang ya, teman-teman berdua. Dan pada Billboard Radio Songs, Dracula bertahan di posisi ketiga sebagai pencapaian tertinggi sampai saat ini ya, dan juga menempati peringkat ke-6 pada tangga Global 200 dan juga Global Excelsius secara bersamaan.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ya, Tama Prado FM nih, SM Entertainment mengumumkan Win-Win resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi tersebut ya setelah lebih dari satu dekade bersama. Dan keputusan tersebut diumumkan pada Selasa kemarin ya Tama Prado, dan kontraknya akan berakhir efektif itu per 9 Juli kemarin. Dan dengan berakhir kontrak tersebut Tama Prado, Win-Win juga mengakhiri seluruh aktivitasnya sebagai anggota NCT. Nah, SM Entertainment nih menyatakan keputusan itu diambil setelah melalui diskusi bersama ya. Dan agensi juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar NCT atas dukungan yang terus diberikan selama ini ya. Dan SM Entertainment menyatakan akan terus mendukung perjalanan baru Win-Win setelah meninggalkan agensi. Dan tak lama setelah pengumuman tersebut ya, teman berdua Win-Win mengunggah surat terbuka melalui akun Instagram pribadi ya. Dan dalam surat itu dia mengenang perjalanan karirnya selama 10 tahun bersama SM Entertainment. Win-Win juga turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh penggemar yang sudah mendukungnya selama ini. Dan sejak mendirikan studio pribadi di Tiongkok pada 2021, Win-Win lebih banyak berfokus pada aktivitas individunya. Dan dia juga aktif yang membintangi beberapa drama dan juga tampil dalam sejumlah acara varietes nih. Dan keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya perjalanan Win-Win bersama SM Entertainment dan juga NCT.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Kita Mopradu FM nih, kabar yang ditunggu oleh para penggemar akhirnya datang juga ya. Big Bang ini dikabarkan sedang menyiapkan lagu baru yang akan menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir nih. Dan dilansir dari laporan dari My Daily ini menyebut ketiga anggota Big Bang sudah menjadwalkan proses syuting untuk perilisan terbaru mereka pada pekan ketiga di bulan Juli ini ya. Dan mereka juga disebut akan merekam video musik dan juga sejumlah materi promosi dalam one day aja nih, dalam satu hari doang nih ya. Dan sumber dari industri musik pun juga mengkonfirmasi bahwa proses produksi lagu sedang berjalan nih. Meski belum mengungkap jadwal rilis, tapi lagu ini diperkirakan akan meluncur sebelum tur dunia Big Bang dimulai tahun 2022. Dan karya terbaru ini menjadi comeback pertama sejak grup tersebut merilis Still Life pada April 2022 ya. Dan lagu ini menjadi rilisan terakhir Big Bang bersama mantan anggota TOP ya. Dan comeback ini juga sekaligus menjadi pemanasan menjelang tur dunia Big Bang nih, yang akan dimulai pada Agustus mendatang tahun 2022. Dan tur ini menjadi tur pertama mereka dalam 9 tahun sejak terakhir kali digelar pada 2017. Dan Big Bang akan membuka rangkaian tur dunia mereka berjudul Big Bang 2026 World Tour di Korea Selatan, tepatnya di Goyang Stadium. Dan setelah itu Big Bang dijadwalkan bakal konser di 18 kota kurang lebih ya, teman-teman berdua ya. Menggelar 32 konser di 18 kota yang tersebar di Amerika Utara, Eropa, Oseania dan juga Asia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya Tamapro 2 FM nih, kita beralih ke berita olahraga Tamapro 2 di siang hari ini ya. Crystal Palace nih sudah menyelesaikan penandatanganan bek Spanyol Oscar Mingueza dengan status bebas transfer dari Celta Vigo ya. Dan pemain berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di Selhurst Park dan juga menjadi akuisisi pertama pelatih baru Pierre Sagi di jendela transfer musim panas. Nah, lulusan Akademi La Masia Barcelona itu membuat 66 penampilan tim utama untuk raksasa Catalan setelah debut seniornya pada 2020 ya. Dan dia pindah ke Celta Vigo pada 2022 dan mencetak 7 gol serta memberikan 15 assist dalam 147 penampilan untuk Celta Vigo. Dan bek serba bisa ini menggambarkan yang bergabung dengan Palace sebagai suatu kehormatan. Dia mengungkapkan kegembiraannya terhadap tantangan baru di Liga Premier Inggris. Dan Mingueza sendiri juga sudah mendapatkan 4 penampilan ya untuk tim nasional Spanyol, namun dia absen dalam skuad Piala Dunia pada musim panas ini nih. Dan kedatangan Mingueza ini menjadi langkah awal ya bagi pelatih Pierre Sagi dalam membangun skuad Palace. Kontrak 4 tahun menunjukkan kepercayaan klub pada kemampuan bek asal Spanyol tersebut. Dan Mingueza pun siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk Crystal Palace pada musim baru Liga Inggris mendatang.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.
3: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, teman Prado FM, nih pemain Prancis Antoine Griezmann yang juga merupakan ex Atletico de Madrid nih langsung bersinar nih di penampilannya bersama klub baru ya, yaitu Orlando City ya, di mana dia mencetak 1 gol dan juga 1 assist pada debutnya di laga persahabatan Major League Soccer nih. Dan dikutip dari laman resmi klub ya, Griezmann nih baru diperkenalkan secara resmi pada Selasa 7 Juli kemarin di hadapan para supporter yang menyambut kedatangannya di Stadion Interenco nih, dan di mana penampilannya dengan catatan menjadi catatan pertama dengan jersey warna ungu khas Orlando City ya. Dan 11 tahun yang lalu teman Prado FM di Orlando City pernah memperkenalkan Kakak sebagai pemain khusus pertama, dan kini Orlando kembali membawa pemain bintang ya teman Prado. Di mana nih gol pada pertandingan persahabatan tersebut ya, gol pertama Orlando City tercipta pada menit ke-32, dan pada gol kedua Griezmann menekan kiper Rodri sebelum memberikan akses pada Ivan Angulo. Dan kedatangan Antoine Griezmann nih ke Orlando City ini merupakan hasil perjuangan panjang ya. Dan presiden klub Moreira menyebut transfer ini sungguh sangat membanggakan, mengingat Antoine Griezmann merupakan pemain kunci ya di Atletico de Madrid selama bertahun-tahun dan juga menjadi andalan timnas Prancis. Dan Griezmann mengaku nyaman bersama Orlando City, dia menikmati suasana tim dan juga optimis meraih banyak kesuksesan pada musim yang akan datang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Ya, teman Prado FM, ini Dennis Kolinger resmi bergabung dengan Persija melalui kontrak 2 musim dan bek jangkung asal Kroasia tersebut siap memperkokoh lini pertahanan Macan Kemayoran. Dan Kolinger menambah kekuatan dan pengalaman di lini belakang Persija nih, status kapten serta ketangguhannya diharapkan bisa menghadirkan stabilitas untuk pertahanan Macan Kemayoran. Persija Muhammad Prapanca ini menyambut positif kedatangan Dennis Kolinger ke Persija dan dia yakin bek Kroasia itu bisa memperkuat struktur pertahanan tim. Dan Kolinger pun juga antusias ya untuk memulai petualangan baru ya bersama Persija Jakarta. Dan dia bilang dia siap untuk menghadapi tantangan baru dalam karir profesionalnya. Dan pesepak bola berusia 32 tahun tersebut menghabiskan sebagian besar karirnya bersama klub Kroasia. Dan dia juga dipercaya menjadi kapten NK Lokomotiv Zagreb ya. Dan Kolinger ini pernah membela timnas Kroasia hingga level senior. Dan pengalaman internasionalnya diharapkan bisa memperkuat Persija untuk menghadapi persaingan musim baru yang diprediksi bakalan semakin ketat.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

Ya, teman Pradio FM ini, Newcastle setelah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sean Stuur dari Ajax Amsterdam dengan kontrak berdurasi 5 tahun, teman Pradio ya. Dan klub mengumumkan kesepakatan ini pada hari Kamis kemarin, 9 Juli 2026 waktu setempat ya, teman Pradio. Dan pemain internasional Belanda U19 itu tiba di Stadion James Park setelah berkembang melalui sistem pemuda Ajax sejak bergabung pada usia 7 tahun ya. Dan Ajax mengatakan biaya transfer ini mencapai kurang lebih sekitar 27 juta euro atau sekitar 31 juta pound sterling. Dalam pernyataan resmi mereka, mereka mengatakan bahwa ini adalah sesuatu kehormatan yang sangat luar biasa yang merupakan salah satu klub raksasa di Liga Premier, kata Stuur dalam pernyataan resmi. Dan dia juga mengatakan bahwa bermain di Liga Inggris adalah menjadi salah satu impiannya karena ini adalah salah satu liga terbaik di dunia. Dan Stuur mengaku senang ya bisa bermain gitu ya, teman-teman berdua ya, bersama dengan Newcastle United nih. Dia menegaskan bahwa dia ingin keinginannya untuk selalu menang di setiap pertandingan nih. Dan di Newcastle sendiri, Stuur akan menekan nomor punggung 14 ya di musim depan nih. Dia akan menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Evan Jowen dan juga Bazuma Natoure. Dan rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun sekuat muda berbakat. Dan Stuur diharapkan bisa berkembang dan menjadi andalan untuk di lini tengah The Magpies. Dan diketahui Newcastle juga akan memulai musim baru Liga Premier mendatang nih pada 23 Agustus 2026 di mana match pertama mereka adalah menghadapi The Reds atau Liverpool.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ecset Emet.
1: Batang dulu ya, orang ngetek nih.

0: Ternyata tuh gini.
1: Sep. Sep. Sep. Sep.

0: Set.
1: Iya bang.
0: Indominya 3.
1: Indominya habis bang, sama telur.
0: Ya udah, kalau gitu 3 aja. Sep.
1: Iya bang.
0: Indominya 1 sep.
1: Oke bang.
0: Gak usah pakai piring, diaurin aja.
1: Hah?
0: Sep, teh manis ya.
1: Ya, siap.
0: Di ember. Ember tinju.
2: Pasti ludahin.
3: Ludah semuanya.
4: Borong nih. Gak ada otaknya lo anjing.
5: Gak ada.
6: Bu, bilang dong bu. Bilang bu, bodo amat gitu.
5: Bilang.
7: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
8: Kompor?
7: Kok kompor sih?
8: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
9: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
7: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

0: craziest part about all of it?
1: What?
0: She doesn't even have any idea her boyfriend's been cheating on her this entire time.
2: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
3: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban di rombongan teman sekolahnya
4: telah pihak.
1: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.
6: We hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.
2: Hey, what's up, Lord?
3: Yeah, what's up, man?
2: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Boost.
1: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
2: Oh, oke.
3: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Oke, Tampro 2 Jambi, buat kamu sesaat lagi tepat di formasi 16 Jogja Barat, Tampro 2. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Palembang, Lampung, Sungai Liat, Bengkulu, dan Jambi untuk sore ceria spesial belajar Zumba. Sesaat lagi Tampro 2, untuk kamu tetap stay tune dan tuan rumah di sore hari ini, sore ceria, ada RRI Pro 2 Palembang.

kita mulai obrolannya, aku mau ngasih tahu ke kamu semua teman Pro 2 kalau hari ini obrolan kita disiarkan langsung dari YouTube RRI Pro 2 Palembang dan juga disiarkan langsung di Pro 2 Network Belajar Sumba di Bengkulu 105,1 FM.

0: FM, siarkan langsung di Pro 25 FM Sumba, Jambi, di Bengkulu 105,1 FM dan wow, keren banget. Jadi kita ada winner-nya dari Duta Lingkungan dan juga runner 4 dari Duta Lingkungan juga nih ya. Jadi kalian berdua nih sebenarnya kemarin pasangan ya?
1: Iya, betul banget Kak. Jadi dari Sumsel sampai kita pun delegasi nasional, sebelum itu kepisah jadi individu. Mm-hmm. Waktu penyanyi nasional kita emang udah pasangan.
0: Wow. Gitu. Jadi udah dapet nih chemistry-nya berdua sebenarnya ya.
1: Iya. Harusnya lah iya.
0: Harusnya iya.
1: Seharusnya
0: ya.
1: Sih iya.
0: Oke deh. Ngomong-ngomong ya, karena kan udah dua-duanya udah winner nih. Udah pelantikan juga kah?
1: Udah.
0: Udah
1: sejak kapan tuh? Kalau dari Indonesia-nya sejak dari hari grand final itu kita udah terhitung pelantikan juga Kak.
0: Wow,
1: seperti itu.
0: Keren banget.
1: Diawali dengan rapat kerja kemarin, kita udah musyawarah kerja dari Duta Lingkungan Indonesia. Itu udah terhitung juga dengan pelantikan seperti itu.
0: Wow, jadi udah cukup lama ya berarti ya.
1: Betul.
0: Acaranya
1: betul.
0: Dari Oktober ya, Oktober 2025 benar.
1: Kalau dari yang di panggung nasional itu
2: Desember.
0: Oh,
1: ya.
0: Desember ya. Oh, jadi baru sekarang nih, sampai sekarang berarti udah 7 bulanan ya kalian menjabat ya?
2: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih. Wah, gimana tuh experience kalian menjabat selama 7 bulan ini?
2: Seru ya, Kak.
1: Seru, luar biasa. Ada semua lah, Kak.
0: Ada nano-nano ya.
1: Iya. Lengkap lah rasanya.
0: Oke deh. Tapi ngomong-ngomong nih, sebelum kita ngomongin perjalanan kalian sebelum ikut Duta tuh, alasan kalian sebenarnya ikut Duta Lingkungan tuh apa sih?
1: Oke, mau Feby atau Alan dulu?
2: Boleh sih, Kak.
1: Oke, kalau dari Alan sendiri, Kak, awal terjunnya itu memang kalau untuk mengikuti secara langsung itu baru di Duta Lingkungan, organisasi tetap.
0: Oke.
1: Tapi kalaupun menyoroti tentang lingkungan itu Alam sendiri udah sedari SMP.
0: Wow.
1: Jadi pernah ngikut kayak lomba kalau nggak salah Olimpiade penelitian siswa nasional. Nah itu kita bergerak di bidang IPA dan udah juga masuk ke ranah lingkungan.
0: Oke.
1: Waktu itu kita bikin penelitian, bikin karya yang alhamdulillah itu tembus juara satu. Yang awalnya itu kan tingkat kabupaten, modelkan ke tingkat provinsi, namun karena satu dan lain hal jadinya cancel. Tapi alhamdulillahnya produk yang kita ambil dari waktu itu yang udah kita teliti, udah bekerja sama dengan UMKM lokal setempat, dan dari situlah mungkin salah satu titik awal buat Alam sendiri kayak oh mungkin ini salah satu hal yang bisa aku dalami lagi untuk selanjutnya.
0: Wow.
1: Dan alhamdulillah sekian waktu sejak dari SMP itu hingga SMA, dan pada saat mendengar ada open recruitment Duta Lingkungan kayaknya ya udah let's go, kayak ini bagian kita.
0: Wow, keren banget. Jadi udah terinspirasi tuh dari zaman SMP ya ternyata.
1: Iya, betul banget.
0: Wah, jauh juga perjalanannya ternyata.
1: Iya, karena izin cerita dikit ya kayak
0: boleh,
1: ini.
0: Boleh banget.
1: Background aku teman-teman semua adalah mungkin itu bisa dibilang ada wilayah asal. Lahir di Palembang, cuma Alam sendiri itu besarnya di daerah Oku Selatan, Kak.
0: Oke.
1: Yang mungkin teman-teman kalau nggak tahu Oku Selatan, nggak tahu juga Muara Dua, Danau Ranau pasti tahu. Kemungkinan banyak tahu tuh Danau Ranau tuh. Nah, jadi di Danau Ranau atau Oku Selatan sendiri itu masyarakatnya perpencaharian rata-rata antara kalau nggak nelayan, kalau nggak petani.
0: Oke.
1: Makanya secara tidak langsung dengan kondisi geografis daerah kami itu udah menekatkan banget nih Kak sama lingkungan
0: ya,
1: atau alam.
0: Iya, pas banget namanya juga alam.
1: Nah,
0: ya kan?
1: Betul banget.
0: Apakah itu inspirasinya orang tua alam tuh gara-gara itu ya namanya?
1: Iya, mungkin ya, mungkin ya salah satunya. Nah, jadi dengan background daerah yang seperti itu, jadi memang sangat mendukung waktu itu.
0: Oke.
1: Sangat mendukung sekali, makanya pada saat tergerak dari titik awal yang dimulai dari Olimpiade, penelitian, hingga ikut pageant juga. Tapi cuman yang pageant sebelumnya, itu bukan tentang lingkungan, Kak.
0: Oh, tentang apa itu?
1: Ada,
0: gak tahu.
1: Boleh banget. Jadi waktu itu pernah ikut juga Duta Lalu Lintas.
0: Duta Lalu Lintas.
1: Di Oku Selatan.
0: Keren.
1: Dan juga ada kayak pelajar pelopor, keselamatan dinas perhubungan. Dan akhirnya lanjutlah ke pageant yang saat ini, yaitu Duta Lingkungan Indonesia.
0: Keren banget. Jadi panjang perjalanan alam ya, sampai akhirnya bisa tertarik untuk ikut jadi duta lingkungan.
1: Betul
0: ya.
1: Keren.
0: Emang cintanya dari namanya sendiri sudah cinta sama alam nih, keren. Ya,
1: alam untuk alam.
0: Asik. Apakah ini yang membuat dia menang menjadi duta lingkungan?
1: Mungkin, ya,
0: mungkin
1: ya,
0: orangnya langsung menjurinya, ini namanya udah bagus nih, mendukung ya, banget.
1: Ini yang cocok nih katanya.
0: Iya. Oke deh. Kalau dari Pepi sendiri gimana tuh ceritanya?
2: Kalau dari Pepi sendiri kemarin namanya juga didukung dari keluarga juga, alhamdulillahnya. Pas tahu duta lingkungan itu pas di awal di semester 3 Pepi kuliah. Jadi Pepi scrolling lah gimana berduta lingkungan itu gimana. Jadi pas Pepi lihat-lihat menarik, karena Pepi juga suka mengedukasi kepada masyarakat gimana di daerah-daerah Pepi. Jadi Pepi juga tertarik gimana cara mengedukasi kepada masyarakat tentang peduli lingkungan, mengajak dan menginspirasi mereka agar peduli terhadap lingkungan tersebut, kakak.
0: Wow, keren banget ya. Tapi kan kebetulan tadi aku ngobrol-ngobrol sama Pepi juga kan, kata Pepi tuh dia backgroundnya kan kesehatan tuh.
2: Iya.
0: Apakah gara-gara dari background kesehatan itu juga jadi kepikiran ke lingkungan gitu?
2: Betul, karena kan kesehatan dan lingkungan itu berkesinambungan ya.
0: Iya.
2: Ya, kalau lingkungan kita bersih, kita sehat juga. Bener. Gitu.
1: Masuk.
0: Bisa nih
1: Baby
0: ya.
1: Sabi nih.
0: Wajar aja nih mereka berdua menang ya, bisa aja nih.
1: Pemain ya.
0: Oke deh. Tapi aku pengen tahu juga nih, sebenarnya kalau dari duta lingkungan sendiri tuh job desk kalian tuh sebenarnya apa sih?
1: Okay, jadi kalau kita berbicara dari namanya duta, kita bukan teman-teman, jadi duta sebagai agen informasi dan agen penggerak, agen penyambung juga, betul ya Pep ya?
2: Iya benar banget Kak.
1: Jadi kalau kita berbicara tentang itu, dari topoksinya aja sudah bisa kita ketahui bersama bahwa memang kita adalah agen informasi.
0: Okay.
1: Terutama apalagi di sini, pejen duta lingkungan itu sendiri adalah yang bernaung di bawah dinas ataupun Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. So kita menjadi agen informasi ataupun agen penyambung aspirasi antara kementerian dan masyarakat tentunya. Nah, jadi makanya job utama kita yang pertama adalah agen informasi, agen penyambung, agen penggerak ataupun promotor kegiatan yang dalam hal ini konteksnya tentang lingkungan ataupun alam.
0: Oke, jadi kalian ini adalah duta-duta yang menyuarakan isu-isu lingkungan juga berarti ya, supaya awareness tentang lingkungan ini makin diketahui sama anak-anak muda.
1: Yes, alright.
0: Yes, banget ya. Tapi ngomong-ngomong, selama kalian tugas sudah kemana aja nih?
1: Kalau buat sekarang ini ya, sekarang kita kalau untuk duta lingkungan Indonesia kak, terutama karena space kita yang terbatas dan kita juga ada background masing-masing ya Pep ya.
2: Iya benar.
1: Kayak Pepi masih mahasiswa, begitupun alam, terus ada juga yang ada backgroundnya itu pekerja. Sehingga fokus kami adalah bagaimana melalui platform media sosial yang utama, itu menjadi sasaran kami. Karena itulah yang menurut kami adalah alat strategis di masa kini.
2: Betul.
1: Dan yang memungkinkan untuk kami tetap selalu bertugas ataupun berkinerja ke depannya.
0: Okay.
1: Terus yang kedua, untuk sejauh ini kami masih fokus untuk ke daerah masing-masing dengan membawa selempang duta lingkungan Indonesia ini kan.
0: Iya, keren banget ya. Berarti udah banyak nih dampak-dampak yang dibawa sama mereka melalui media sosial dan juga secara langsung ya.
1: Betul.
0: Oke deh, tadi kita udah beberapa kali ini bahas tentang duta lingkungan secara umum nih. Tapi aku jadi penasaran nih, sebelum banget kalian jadi duta lingkungan ya, waktu pertama kali daftar gitu, gimana sih sebenarnya awal ceritanya pendaftaran kalian, struggle kalian waktu pertama kali ikut duta lingkungan?
1: Oke, boleh Pep? Silakan.
0: Boleh, Pepi dulu dong deh tadi.
2: Awal mula ikut duta lingkungan, itu tuh di awalnya memang tertarik untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat tentang peduli lingkungan, karena maraknya zaman sekarang yaitu sampah sudah di mana-mana kak, terus juga tentang tanggung jawab dari diri sendiri juga kurang, bukan tidak hanya kita tidak perlu menyalahkan pemerintah maupun masyarakat setempat, tapi kita harus juga bertanggung jawab dari diri kita. Udah benar belum kita menjaga lingkungan kita setempatnya gitu.
0: Okay. Tapi waktu pertama kali ikut duta lingkungan itu ada struggle-nya juga enggak sih Pebi? Karena kan pastinya ini kan pageant ya jatuhnya ya kan. Pasti ada banget tuh persaingannya, mungkin juga pertemanannya, mungkin isu-isu yang dibawa juga ternyata masih baru juga untuk Pebi.
1: Oke.
2: Benar. Kalau ini kan pageant pertama Pepi.
0: Oh, pageant pertama ya. Keren.
2: ya, terus baru jadi kalau mau gimana ya bilangnya, kalau dari segi pesan ya kata kakak tadi itu, kalau ini pasti untuk dari diri sendiri, bagaimana cara kita untuk percaya diri ketika mengikuti ajang ini. Jujur kalau Pepi orangnya nervousan.
0: Enggak ah, bagus banget kok ya kan.
1: Iya dia mah di awal doang emang.
0: Di awal doang, taunya lama-lama bener, taunya master lama-lama.
1: Master lama-lama dia.
2: Jadi untuk persiapannya juga kemarin cukup singkat.
1: Ya asik. Curahkan Beb, curahkan semua di sini.
2: Jadi agak gedebuk-gedebuk ya kak kita kemarinnya.
0: Waktu ke nasional ya.
2: Jadi Pepi juga kemarin menyiapkannya sedikit saset-saset ya kak ya kita ya.
1: Dituntut waktu ya.
2: Iya benar banget. Tapi alhamdulillah juga banyak didukung dari keluarga, dari pemerintah juga ada gitu kak.
0: Keren banget. Soalnya untuk teman-teman Pro2 yang nggak tahu, kata mereka nih waktu pemilihan di Sumsel sama ke nasional tuh deket banget ya waktunya. Tuh berapa jaraknya berapa bulan sih emangnya?
2: Berapa? Itu nggak berapa bulan kak?
0: Berapa minggu?
1: Berapa bulan?
2: Minggu?
1: Iya. Ya, karena itu bisa dibilang kurang dari sebulan lah.
0: Kurang dari sebulan.
1: Kurang dari sebulan. Benar. Kalau kita menghitung hari ya.
0: Wah itu memang gedebak-gedebuk banget tuh.
2: Aduh asli.
1: Makanya kita izin interupsi tadi waktu kakak bilang beberapa bulan. Iya. Kita mau beberapa minggu soalnya.
0: Beberapa minggu
1: bener
0: ya.
1: Bener banget.
0: Di beberapa minggu tuh apa sih persiapan yang kalian siapin selama untuk nyampe ke nasional berarti?
2: Oh kalau dari ini awalnya kalau persiapannya pas setelah dinyatakan kami di Sumsel menjadi saya jadi runner up 2, terus kami juga bekerja sama untuk kepada pemerintah mengajukan proposal kak ya, kita langsung kesini gitu harus cepet, jadi persiapannya juga harus cepet, persiapannya kita kan ada talent show kak, kita juga harus menyiapkan untuk talent show kita yang terbaik, gimana pun kita harus percaya diri karena kita harus menampilkan yang terbaik juga, terus persiapan juga dari kita ini ya kak, apa namanya baju adat ya, kita juga mencari-mencari baju adat yang terbaik lah untuk kita kenalkan ke orang-orang banyak di sana, karena dari kami juga bukan dari Sumatera Selatan aja ya kak ya, di sana juga ada dari Yogyakarta, Jawa Barat, sama apa lagi ya kak satunya?
1: Ada juga Sulawesi. Itu sebenarnya banyak sih kak kalau kita menghitung provinsi.
2: Ya,
1: makanya mungkin yang dibilang Pepi itu benar banget karena kita mengingat di sini selain kita tuh berkompetisi untuk membawa juara, tapi kita juga membawa khas daerah.
2: Benar, ya, nama baik,
1: nama baik daerah.
0: Ya. Benar. Itu dia ya, jadi bikin pressure lagi.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau dari Pepi tadi itu struggle-nya. Kalau dari Alam gimana struggle-nya selama persiapan untuk ke nasional? Pastinya tuh udah dibilang waktunya singkat, mungkin juga pressure-nya banyak ya kan. Itu gimana sih Alam menyikapinya?
1: Jadi gini kak, kalau benar banget yang udah dibilang Pepi tadi, dari waktu kita udah mepet, dari persiapan juga kita repot, harus sat-set segala macam dituntut waktu. Dan selain itu, apalagi di waktu yang bersamaan pada kala bulan November ya, setelah itu kan bulan November, kita berangkat Desember. Betul. Nah di jarak beberapa minggu itu yang terhitung sangat singkat, kita juga udah harus bisa mengimbangi dengan kesibukan lain.
0: Oh iya benar ya.
1: Iya. Apalagi waktu itu teman-teman for information di kampus saya itu Universitas Sriwijaya, pada masanya udah persiapan mau UAS.
0: Iya betul.
1: Ulangan akhir semester.
0: Ya ampun.
2: Ya, ingin banget aku kemarin. Kakak intinya kakak itu pusing ya kak ya.
1: Iya udah, wah udah pusing banget kak. Gimana ya kita harus tetap di sisi lain kita harus bawa nama Sumsel.
0: Ya.
1: Di sini kita bawa nama baik orang tua.
0: Benar.
1: Iya.
0: Makin pressure lagi ya. Dua-duanya nih pressure-nya.
1: Karena selain nilai juri, nilai IPK juga nih yang harus dipikirin.
0: Sebenarnya paling penting IPK nggak sih?
1: Iya.
2: Ini orang tua ini.
1: Kelanjutan nama kita di kakak ini bos.
0: Iya. Waduh. Terus gimana tuh jadi?
1: Makanya di waktu yang singkat harus mengimbangi dengan ulangan akhir semester juga, apalagi kita tuh persiapannya banyak kak.
0: Okay,
1: jadi kalau kemarin itu dari kita sendiri waktu briefing awal, briefing pertama kali setelah dari provinsi Sumsel audisi di Sumsel, kita mau lanjut ke nasional. Briefing awal yang pertama udah kayak dikasih peta persiapan.
0: Oke.
1: Peta persiapan kayak mulai dari mental. Nah, ini mental yang utama.
0: Harus paling penting ya.
1: Paling penting itu. Karena nah, teman-teman, kenapa kita kayak dari tadi itu mention waktunya yang mepet, terus kita harus berdebak-debuk, harus satu prepare-nya. Iya. Karena melihat dari provinsi lain, ini prepare-nya udah lama.
0: Udah lama banget. Iya, benar-benar.
1: Ada yang udah 4 bulan, ada yang 5 bulan, bahkan ada yang udah 7 bulan.
0: Masa sejauh serius? Itu?
2: Sedangkan kami
0: cuma berapa minggu ya.
1: Iya.
0: Oke, terus-terus.
1: Nah, makanya dengan persiapan yang sesingkat ini kita udah kayak wah, kita harus ekstra nih. Mulai dari kayak mental. Mental, terus prepare kayak buat penampilan.
0: Betul.
1: Itu penampilan dibagi lagi kayak ada talent show. Betul. Terus ada juga kayak prepare kostum nasional.
0: Iya, benar.
1: Karena kita selain kemarin kita lomba nasional, Kak, itu juga ada kayak kategori. Nama satu kategorinya itu adalah kostum nasional terbaik.
0: Wow, iya.
1: Dan Sumsel Sumatera Selatan.
0: Alhamdulillah
1: memenangkan
2: best nasional.
1: Best nasional kostum.
0: Keren banget. Tepuk tangan dulu dong.
1: Iya.
0: Keren. Dengan persiapan yang cuma berapa minggu
1: yang
0: itu masih bisa
1: itu
0: menang. Wah, emang keren banget.
1: Dan apalagi kita tuh menyiapkannya, kita per orang itu ada dua kostum nasional, Kak. Jadi ada kayak misal kami kan Pak Sangko, dan yang lain tuh juga ada lagi pastinya. Dan kita juga ada dua, itu kostum nasional kayak baju adat daerah. Dan kita juga bawa satu batik daerah.
0: Jadi banyak ya?
1: Iya. Karena kita pun dapat dari jadwal pertama kali, jadwal nasional kita udah baca rundown-nya. Dan kita udah persiapan, jadi kita petakan lah persiapannya apa aja dan ketemulah. Berarti kita harus nasional kostum satu, batik juga satu. Nah, disinilah struggle-nya, Kak.
0: Apa itu?
1: Karena kita ada pertimbangan apakah di Sumsel ini 6 delegasi yang dikirim ya, Pep ya?
0: Iya, benar.
1: Itu harus menyamakan dengan Sumsel semua. Atau kita bisa kayak bawa daerah masing-masing.
0: Jadi itu yang bingung ya.
1: Benar, struggle di situ karena ada yang dari Oku Selatan,
0: benar.
1: Yang dari Banyuasin, ada yang dari Musi Banyuasin, tetangga nih.
0: Pasti beda-beda ya. Shout out ya untuk semuanya nih.
1: Ada yang dari Kayu Agung juga.
0: Iya, benar.
1: Jadi dengan kabupaten yang berbeda tadi, kita harus pertimbangan juga mau kayak mana, apakah harus satu arah lah. Apakah dari daerah masing-masing ataukah perpasang dengan mengangkat satu daerah.
0: Oke.
1: Apakah couple gitu kan? Nah, itulah yang mungkin jadi struggle kita juga kemarin.
0: Jadi keputusannya apa tuh akhirnya?
2: Kalau dari kita pasangan ya, Kak. Kalau saya sama Kak Alan, kalau Pepi sama Kak Alan, kemarin dari Musi Banyuasin itu ini gambo, Kak.
0: Gambo.
2: Dari Musi Banyuasin itu khasnya.
0: Oke, keren banget.
1: Ya, terima kasih buat Dinas Musi Banyuasin.
0: Terima kasih.
2: Shout out.
1: Terbaik kalian.
0: Terbaik ya, walaupun waktunya singkat masih bisa banget dibantu singkat.
2: Keren banget.
1: Nah, makanya kayak karena waktu tadi terbatas, Kak. Kita juga kan kemarin tuh pecah nih fokus pengajuannya. Jadi proposal nih, itu ada petanya lagi.
0: Banyak ya ternyata.
1: Ada proposal kayak buat fokus ke dana.
0: Iya.
1: Ada juga kayak proposal kita, nah kayak Pepi tadi, dia ajuin proposal peminjaman batik daerah. Nah itu beda lagi, ada proposal kostum.
0: Oke, banyak banget ya ternyata.
1: Karena kalau kayak baju nasional yang sifatnya kayak kita kostum nasional, itu kan bisa kita sewa atau lah kita cari sanggar lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi batik daerah ini kita harus jemput bola nih.
0: Iya.
1: Karena kalaupun yang ada di Palembang, di ibu kota Sumsel, itu bisa kita cari. Tetapi batiknya udah kebanyakan modifikasi.
0: Iya lagi.
1: Benar. Makanya kemarin karena kita pertimbangan dan waktu juga masih memungkinkan, walaupun mepet banget. Itu kita akhirnya menjemput bola lah ke Musi Banyuasin.
0: Keren banget ya. Jadi bolak-balik ke sana ke sini. Belum lagi nyiapin untuk penampilan, belum lagi nyiapin untuk itu ini ya. Jawaban ya kan.
1: Itu yang menuju kita harus ada speech.
0: Ada speech-nya kan. Itu lagi luar biasa loh. Tapi speech-nya walaupun dengan segala macam struggle itu bisa jadi winner dan juga runner up 4 itu keren banget asli loh. Tapi selama di panggung tuh gimana akhirnya setelah nyampe ke nasional itu gimana perasaannya tuh?
1: Kalau dari Pepi, gimana Pep?
2: Seperti yang Pepi bilang ke tadi, Pepi orangnya nervousan ya. Sedikit nervousan. Tapi tadi kita juga membawa nama daerah, jadi kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar juga. Jadi kita menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah secara spontan kita lancar ya kak ya.
1: Alhamdulillah
2: sih bikinnya lancar. Speech pertama maupun speech pas grand final ya kak ya.
1: Iya benar banget.
0: Keren banget lagi. Kalau dari Alam gimana?
1: Kalau dari Alam sendiri karena persiapan yang mepet, jadi emang waktu ke panggung nasional ya harus kuat-kuat aja kemarin. Karena gini kak, dari jam tidur aja di Hamin 1 kita sampai Jakarta, itu nggak sampai setengah lusin guys.
0: Wah, luapin kak, luapin.
1: Luapin. Kita nyampe itu sekitar jam 3 subuh baru.
0: Waduh, iya.
1: Sedangkan jam sekitar setengah 6 udah harus bangun. Karena pas setengah 6 paginya kita udah harus geser ke hotel.
0: Iya, benar. Wah.
1: Buat karantinanya. Jadi kita pas awal sampai di Jakarta, kita putusin buat satu malam dulu nginap di penginapan. Setelahnya baru kita geser ke hotel paginya.
0: Oke. Okay.
1: Hotel tempat karantina. Dan pas ketemu karena istirahat kita yang kurang, terus juga persiapan yang berdebuk. Ya, mentalnya juga mungkin kemarin tuh agak struggle ya, karena kita harus mencoba di depan mereka itu harus seakan-akan kita udah prepare.
0: Iya benar, harus pede gitu kelihatannya.
1: Harus pede. Jadi gimana repotnya kita tuh ketutup.
0: Iya benar.
1: Waktu ketemu dari Yogyakarta bayangin udah di Hamin 1 mereka udah survei tempat.
0: Benar. Wow.
1: Kita bilang wah, kita masih di kapal guys. Kalian udah di ini, udah di hotel.
0: Iya, mereka udah tahu mau gimana ya. Ya ampun. Tapi tuh gimana kalian akhirnya tuh bisa melewati struggle itu? Pastinya tuh kan kayak Alam tadi bilang, mental juga kena pastinya tuh ya. Jadi gak fokus gitu. Terus jadi gimana tuh?
1: Kita mungkin kemarin gimana saling backup aja sih.
0: Saling backup ya.
1: Dari delegasi Sumsel saling nguatin lah bahasanya. Baik pun dari pembina kami, dari pelatih itu ada dua yang berangkat. Ponder sama ada juga satu pelatih lain yang bayangin kita masih di Selat Sunda, teman-teman udah di hotel.
0: Iya lagi, kalian masih sibuk sendiri sama dunia kalian ya.
1: Udah ini Kak Nau, udah cek tempat buat talent show.
0: Iya lagi.
1: Buat ngecek tempat juga kayak mereka mau prepare-nya gimana ntar. Dan bahkan kami waktu sampai pun udah bingung apakah harus istirahat atau enggak. Karena di sisi yang lain kami juga harus persiapan kayak speech yang kurang dilatihan.
0: Betul.
1: Juga buat kostum. Karena kita kostum ya Pep kalau nggak salah
2: pas awal ya.
1: Iya.
2: Kalau awal kita memperkenalkan dari daerah Musi Banyuasin.
1: Terus itu fittingnya kalau nggak salah Hamin 1 kan?
0: Iya benar banget. Fitting Hamin 1. Wow. Yang bener aja
1: jadi,
0: nih.
1: Kak Nau, kita paginya itu berangkat. Saya masih ingat Kak Nau, 5 Desember pagi kami meluncur dari KM12.
0: Iya.
1: Kita meluncur tanggal 5, 4 malam. Tanggal 4 malam itu sampai jam 10 kami masih fitting.
0: Benar.
2: What?
1: Jam 10 malam.
0: Benar. Wow. Itu parah banget ya, beneran ya. Tapi alhamdulillahnya banget emang.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah ya, usaha tuh tidak mengkhianati hasil emang ya.
1: Tuhan tidak tidur, benar.
0: Itulah dari usaha mereka yang dari kemarin tuh gedebak-gedebuk kanak kesitu. Akhirnya membuahkan hasil mereka bisa menjadi winner dan juga runner up. Keren. Keren banget ngobrolnya dua ya. Aku sampai sekarang speechless nih denger ceritanya saking serunya nih ya. Oke deh, ngobrolnya dua. Tapi untuk kamu yang pengen tanya-tanya ke mereka berdua juga boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816110916. Atau juga kalau kamu pengen mampir ke YouTube kita ngeliat mereka langsung boleh nih, karena kita live juga di YouTube. Boleh, hai-hai dong.
1: Halo teman-teman.
0: Kamu juga bisa langsung tanya di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol sama mereka berdua, teman-teman Pro 2, kita break dulu sejenak ya. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Masih listening to 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura,
1: bareng Alam juga,
2: bareng Fepi.
0: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2, yang ngomongin seputar mengenal Duta Lingkungan Indonesia, menginspirasi aksi nyata untuk bumi nih, bareng kedua duta lingkungan kita yang keren banget nih, teman Pro 2 ya. Masya Allah, tabarakallah ya.
1: Allah, ya teman-teman.
0: Iya kan. Apalagi tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang perjalanan mereka selama ikut Duta Lingkungan yang wah ternyata ceritanya seru banget.
1: Seru banget.
0: Kalau diceritain kayaknya sejam gak cukup ya cerita kalian berdua tadi, saking serunya tuh perjalanannya ya. Tapi ini tadi kita udah ngomongin struggle mereka berdua juga gitu kan. Nah sekarang aku pengen ngomongin struggle selama kalian menjabat sebagai duta. Ada gak tuh struggle-nya? Tadi kan struggle selama kalian mengikuti kompetisinya nih, sekarang menjadi dutanya struggle-nya apa?
1: Oh ini yang pas sudah menjabat ya?
0: Iya dong.
1: Oke, pasti ada juga. Kalau buat struggle menjabat tentu mungkin udah berbeda hal lagi dibandingkan dengan persiapan yang sebelumnya buat ikut kompetisi nasional. Kita kalau struggle yang pertama, kita harus bisa menyimbangkan kesibukan lagi kak. Karena apalagi ini kalau berbilang nasional, yang jadi orang-orang ini kepisah nih antar daerah, antar provinsi, antar pulau. Nah makanya kalau kita pun mau bikin kegiatan, kita kemungkinan fokusnya seperti yang aku bilang tadi, teman-teman Pro 2, kita bikinnya antara di media sosial ataupun kolaborasi dengan duta lingkungan lokalnya, duta lingkungan daerah tersebut. Misalnya kayak kita duta lingkungan Indonesia collab-nya sama duta lingkungan Sumatera Selatan. Iya, begitupun teman-teman yang lain. Nah makanya kalau berbicara struggle dari POP kami yang duta lingkungan Indonesia, ya tadi kita perencanaan kegiatannya nggak bisa yang bergerak sama-sama, harus mencar nih. Iya, kalaupun kayak program kerja itu lebih ke ranahnya online buat yang sama-sama kayak edukasi dari live streaming, terus kita juga edukasi kayak dengan pageant lain, dengan aktivis atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, kita kayak menggait lah mereka-mereka seperti itu.
0: Jadi struggle-nya itu ya mau mencakupnya tuh supaya luas tuh, jadi harus lewat social media gitu. Jadi sekarang susah kalau mau kayak ketemu langsung gitu ya kan. Tapi selain itu kalau dari Pebi ada akan struggle lainnya Pebi?
2: Kalau benar kata Kak Alam tadi tuh, kita juga kalau mau ketemu sekarang lumayan susah ya Kak ya, karena kesibukan masing-masing. Jadi kami bisa melalui media sosial untuk mengedukasi masyarakat, mengajak, menginspirasi mereka untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya bisa di media sosial aja, tapi di daerah seperti daerah Pepi, daerah Musi Banyuasin, daerah kami juga, semisal ada kegiatan tentang duta lingkungan, kami bergerak di situ Kak. Seperti Pepi kemarin ada bersih-bersih di daerah, jadi ikut gitu Kak.
0: Jadi ikutan ya.
2: Seru.
0: Tapi ngomong-ngomong sebagai anak muda nih ya, aku jadi penasaran nih, menurut kalian sendiri sebagai duta lingkungan yang pastinya udah sering banget menyuarakan isu lingkungan, menurut kalian anak muda sekarang tuh udah aware belum sih sama isu lingkungan sebenarnya?
1: Kalau kita lihat sekarang, bisa dibilang semuanya belum, tapi udah ada kok.
0: Udah lumayan ya?
1: Udah ada lah lumayan. Apalagi kayak sekarang udah kayak ada Tumblr.
0: Dia teman Pro 2 Ayo sekarang pakai Tumblr kemana-mana
1: dong. Sekarang kayak bagi anak muda nih ya, apalagi kayak Gen Z. Kak Gen Z juga?
0: Gen Z dong.
1: Gen Z guys di sini ya. Kayak Gen Z itu udah kayak masuknya ke casual. Lifestyle.
0: Benar, lifestyle ya lebih.
1: Terkadang kayak terutama cewek ya, yang banyak tuh kayak bawa yang tumbler gede,
0: yang lucu-lucu
1: terus dipasangin ganci,
0: imut-imut,
1: yang kayak kiot-kiot. Mereka tuh terkadang waktu aku pernah ngobrol kayak beberapa teman aku yang kayak gitu, itu selain buat kesehatan, kayak buat ngejaga asupan airnya sehari-hari, ya buat casual juga.
0: Bener ya.
1: Karena itu bagian dari outfit mereka sekarang.
0: Bener banget, setuju deh.
1: Iya, apalagi yang buat tote bag.
0: Iya
1: tote bag kan di samping sini teman-teman ya kan, bener ya. Mungkin teman-teman ada yang relate, pasti relate lah. Nah buat yang cewek-cewek, terus satunya megang tumbler atau segala tadi.
0: si galon.
1: Si galon tadi.
0: Iya, iya, iya. Jadi emang makin outfitnya jadi makin cute gara-gara ada tumblernya juga ya kan. Apalagi sekarang banyak banget tumbler yang bermerek-bermerek gitu ya, yang bikin tambah apa ya, tambah kelihatan keren, gaul gitu kalau bawanya ya enggak sih.
1: Gaul terus maco. Nah, ada satu lagi teman-teman, aku baru nemu nih Kak, ada tumbler. Jadi aku tuh punya kayak kenalan. Kenalan dari abang-abangan lah.
0: Abang-abangan ya.
1: Di jurusan aku, ilmu komunikasi, namanya Kak Gilang.
0: Shout out Kak Gilang.
1: Halo Kak Gilang. Dan Merkah Tim juga. Halo.
0: Hai Merkah Tim.
1: Halo Merkah Tim. Itu teman-teman aku. Nah, jadi Kak Gilang itu punya satu tumbler yang custom dan itu harus pre-order.
0: Wow.
1: Udah bisa kayak apa ya? Ditulis nama gitu di tumbler.
0: Oh, I see. Ya.
1: Engrave gitu ya. Jadi bukan kayak bukan kayak tumbler yang polos-polosan doang, satu warna ataupun yang kasih di stiker, tapi udah kayak ada nama.
0: Iya, identitas kita jadi ya.
1: Identitas dan identitas itu menyatu dengan botolnya, bukan stiker teman-teman jatuhnya.
0: Iya.
1: Dan itulah yang menurut aku, wah sekarang ada terobosan baru lagi.
0: Bener. Jadi sesimpel bawa botol minum sendiri juga itu bisa dibuat jadi gaya kita sendiri juga ya. Wow, keren banget tuh.
1: Dan untuk Gen Z ya, Pep ya. Pasti kan dari Gen Z ini pasti yang dinilai itu ada estetik kan.
0: Bener.
2: Betul. Apalagi untuk foto-foto gitu ya.
1: Iya. Terus yang kedua pasti kasih makan IG.
0: Iya, kasih makan IG itu nomor satu ya.
1: Iya, karena sekarang waktu foto tumbler udah bagian aksesoris.
0: Bener, udah kayak bagian dari diri kita juga ya kan.
1: Iya, kayak yang ditenteng. Nah, makanya kalau dari kita pribadi melihat bahwa memang mungkin ketertarikan Gen Z dari alam sendiri, mungkin Pepe juga pun sama pasti, kita melihat bahwa memang harus kemasannya yang dicocokkan sama mereka.
0: Benar-benar ISIS.
1: Iya. Kita harus bikin kayak tren zero waste. Pada kita bilang teman-teman semuanya kita datang ke sekolah atau jemput bola pastinya secara offline. Teman-teman hidup jangan sampai bikin tumpukan sampah ya. Kita bikin aja tren zero waste, hidup nol sampah. Itu kan jadi penerimaannya pun beda.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Karena lewat sosial media dan lewat juga campaign kayak gitu, jadi orang-orang ngerasa
1: beda.
0: Apa ya, terbuka kayak gitu ya dengan hal kayak gitu.
1: Kayak Gendi tuh, oh gua banget nih.
0: Menarik ya kayak gitu.
1: Iya, menarik, benar banget.
0: Benar. Kayak, apa yang bisa diupload di IG itu dia.
1: Ini dia.
0: Oke, berarti menurut kalian sekarang sebagai duta lingkungan juga yang paling penting itu adalah menyasar ke Gen Z, terutama dengan cara yang Gen Z banget juga ya pastinya.
1: Bener banget.
0: Oke, tapi kalau ngomongin isu sendiri ya, menurut kan isu yang paling sekarang harus diperhatikan sama Gen Z itu isu apa sih? Kalau masalah lingkungan?
2: Kalau dari Pepi yang pertama itu ada yang namanya, bener kita dari plastik itu.
0: Plastik ya.
2: Jangan sekali pakai gitu, buang plastik kan, buang gini menumpuk Kak. Nah, pasalnya benar kata Kak Alam tadi, kita membawa tumbler. Dengan kita membawa tumbler, berkurangnya plastik, bertanggung jawab dari diri kita sendiri. Jangan kalau sudah menumpuk semuanya menyalahkan pemerintah, menyalahkan masyarakat. Bukan gimana-gimana, tapi kan dari diri kita juga sendiri bertanggung jawab dulu gitu.
0: Oke, kalau dari Alam gimana?
1: Oke. Kurang lebih sih hampir sama, cuma kalau mungkin lebih spesifiknya lagi, benar banget kata kayak Pepi tadi, kita harus, mungkin Pepi itu dengan spesifiknya sih, kalau secara generalnya itu sampah.
0: Sampah ya?
1: Terutama plastik, kayak Pepi yang bilang. Iya, karena kalau kita berbicara, sampah ini masih menjadi PR utama banget Kak. Entah itu lingkupnya dari nasional, regional daerah, provinsi, kabupaten, sampai unit terkecil, itu kayak RT, RW, itu juga masih PR-nya di sampah.
0: Betul.
1: Kita masih banyak temukan lah pastinya itu, semua daerah pasti ada. Dan ini balik lagi, yang menjadi masalah utama itu salah satunya adalah budaya. Nah, budaya hidup hijau, budaya green lifestyle, buat gimana hidup hijau, kalaupun yang bikin bisnis ekonomi hijau dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Makanya kayak acuh terhadap sampah itu masih tinggi banget di masyarakat kita.
0: Okay.
1: Baik itu di provinsi kita sendiri atau Indonesia, bahkan dunia juga.
0: Benar-benar setuju banget lagi. Karena sering banget gak sih kalian juga nemuin teman-teman kalian sendiri mungkin yang masih sering buang sampah sembarangan. Pastinya kalian sebagai duta lingkungan langsung kayak, hey, ayo, aku duta lingkungan loh di sini.
2: Berani-berani
0: kamu buang sampah di depan mukaku. Itu gimana sih kalian menyikapi teman-teman kalian sendiri misalnya yang melakukan hal-hal yang kayak gitu?
1: Pasti itu relate banget sih, aku jujur ya. Kadang kita tuh udah berdiri di sini Kak, ada aja teman. Ini mereka tuh bukan berniat ngejelekin tapi bener. Kayak canda. Hmm. Jadi kayak misal ada nih habis makan. Nah, terus dari plastiknya itu dibuang di depan aku. Kayak
0: sengaja ya.
1: Relate kayak.
0: Ngerti.
1: Bro, gua ini loh.
0: Hey.
1: Lu teman gua nih. Kenapa kok gitu ya?
0: Iya, nah,
1: tapi ya setelah itu diambilnya lagi, tapi kadang pasti ada aja. Nah, kalaupun teman sendiri ataupun yang udah kenal dengan lingkungan terdekat, kita lebih mengemasnya dengan kayak interaktif aja sih, Kak. Gimana? Pertama pasti dari kita pribadi menjadi teladan dulu.
0: Oke, okay, ya, contoh kita dulu ya.
1: Itu yang pertama, kayak dari kita nih udah membiasakan teman-teman pro 2 bukan ngomong bawa tumbler dong, ini udah bawa ada depan mata.
0: Enggak cuma omdo doang ya.
1: Nah, kita udah membiasakan dari diri dulu sebagai role model di sekitar kita, baru kita mungkin membawa pesan itu. Entah itu mungkin secara tersirat atau tersurat, tapi dengan cara interaktif itu aku percaya dengan membangun dulu ke lingkungan terdekat, harapannya itu bisa melebar luas lagi nantinya.
0: Wow, kan dari diri dulu ya.
2: Dari diri sendiri dulu ya.
0: Setuju banget. Tapi kalau dari Feby, apakah ada cara lain tuh cara supaya bisa menghilangkan budaya-budaya sering buang sampah sembarangan, terutama di teman-teman sekitar Feby juga
1: gitu. Posting SG atau gimana, Feb? Ke mama Facebook dah.
0: Iya, ke mama-mama Facebook ya,
1: siapa tahu gitu. Mungkin ada cara lain.
2: Benar kata Kakak. Kemarin juga baru beberapa minggu lewat, benar kata Kak. Ke alam ada yang buang sampah kayak gitu kan. Sampah di sana tuh, Pep, sampahnya kamu kan duta lingkungan, tapi dicandain aja.
0: Iya, ngerti karena teman-teman suka kayak gitu.
1: Iya, benar
0: iya kan gitu. Kalau ada sampah lewat pasti kalian sering ngomongin itu tuh sampah, ambil ya, gitu kan.
1: Kita jadi petugas loh, Kak.
2: Jadi beberapa hari itu Pepi ajak teman-teman, ayo dong kita pakai tumbler gitu kan. Pepi challenge nih, siapa yang bisa gitu kan. Terus bawa semuanya, alhamdulillah, tumbler.
0: Keren.
2: Iya, dengan bener kecutan tadi kan, berlomba-lomba, ini yang aku cute gitu kan. Jadi kalau kita foto-foto juga estetik. Itulah jadi membawa gimana ya, membawa bahagia. Kita juga sering foto-foto, kita kan Gen Z banget.
1: Ini kelihatan gak, Kak, kalau tumblernya di arah kamera?
0: Kelihatan dong, itu teman-teman pro 2 yang lagi nonton di YouTube juga pasti bisa lihat tumblernya Pepi seimut apa.
1: Guys, nih ya, kita bukan brand ya, kita bukan sponsor.
0: Ini bukan teman-teman. Iklan, bukan
1: ya. Ini aku
0: affiliate juga ya.
1: Tapi kayak bentuk dari sini, teman-teman bisa lihat ya, kayak dari modelnya tuh lucu.
0: Bener, cute banget ya.
1: Terus di bawah foto juga enak.
0: Betul. Jadi makin happy ya bawahnya. Iya,
2: makin happy jadinya.
0: Betul banget, setuju banget tuh teman pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang masih malas bawa tumbler karena berat atau apa, enggak usah mikir beratnya. Mikir lucunya dulu aja,
1: mikir
0: gitu.
1: Mikir lucunya dulu. Jadi sehat dapat, estetik dapat, cute dapat.
0: Iya,
2: hemat juga dapat.
0: Iya lagi, keren banget tuh teman pro 2. Jadi mereka berdua ini emang gak cuman sekedar advokasi doang ya, tapi juga mereka tuh memberikan contoh langsung dari diri mereka sendiri dengan bawa tumbler tadi, atau mereka juga buang sampah pada tempatnya pastinya dong. Itu dia teman pro 2, keren banget kan. Nah, kalau kamu masih pengen tahu tentang mereka lebih lanjut, teman pro 2, aku masih bakalan tetap lanjut ngobrol sama mereka, tapi setelah yang satu ini, karena kita bakalan break dulu sebentar. Jadi kalau kamu pengen tanya-tanya, langsung aja WhatsApp di 0816 110916.

0: Ya, ngomongin tentang mengenal duta lingkungan Indonesia, menginspirasi aksi nyata untuk bumi tuh. Wow, keren banget nih. Tadi kita udah banyak banget ngobrol sama mereka, seru-seru banget sama Pro 2 ya. Mulai dari isu lingkungan sampai gimana cerita mereka juga awal ikut duta lingkungan tuh. Jadi untuk kamu yang ketinggalan obrolannya, langsung aja ke YouTube kita. Kamu mundurin videonya, tonton ya. Ulang boleh duta sama Pro 2 ya.
1: Boleh.
0: Dan kebetulan banget nih di YouTube kita juga udah ada yang nanya nih.
1: Wah,
0: untuk kalian berdua.
1: Oh, boleh.
0: Oke, langsung aja aku bacain. Ini ada dari Karnain Zulkar yang tanya, mantap semangat kata dia. Terus dia tanya, ada kerjasama dengan bank sampah sekitar enggak?
2: Oke, kalau dari kita sendiri pastinya tentu ada koordinasi. Mm-hmm. Tentang koordinasi bagaimana kita selalu follow up. Selain kita koordinasi tersebut mungkin berisikan apabila mungkin ada keluhan ataupun ada aspirasi dari mereka, pasti kita tampung.
0: Okay.
2: Sejauh ini alhamdulillah berjalan aman dan lancar. Namun memang untuk implementasi kita masih dalam tahap kayak merangkak lah teman-teman.
0: Oh.
2: Belum yang bisa dibilang udah bagus banget, tapi perlahan waktu kian membaik. Dan kalau dari Palembang sendiri itu kita terdata udah dari tahun lalu udah disiapkan lebih dari 30 bank sampah yang terpencar di beberapa titik kota Palembang. Nah, masalahnya mungkin dari Sumsel sendiri belum seluruh daerah memiliki bank sampah dan berjalan selayaknya seharusnya gitu kak.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau kerjasama seperti kayak ya follow up, terus kita bikin juga kayak misal mereka ada butuh ataupun kolaborasi kegiatan yang harus kita sounding atau publikasi, pasti selalu kita support.
0: Oke. Okay.
2: Begitupun di daerah lain teman-teman, di seluruh Indonesia juga pasti ada koordinasinya.
0: Oke, okay, berarti udah ada koordinasinya, tapi mungkin sekarang masih berjalan lancar kak atau masih ada hambatannya tuh?
2: Kalau sekarang udah bisa dibilang 50-50 lah kak.
0: 50-50 lah ya.
2: Ya, kita masih masih berjalan tuh masih. Cuma beberapa kendala juga pasti ada. Cuma selalu kita follow up, selalu kita sudah juga sampaikan ke pemerintahan. Dan semoga aja solusinya semakin cepat gitu.
0: Wow, keren banget nih ya. Jadi mereka udah ada kerjasamanya juga tuh sama Pro 2 ya. Di Bank Sampah di seluruh Sumatera Selatan ya berarti ya.
2: Ya, di Sumatera Selatan maupun daerah lain juga kak.
0: Oke, di daerah lain
2: melalui juga. Melalui duta lingkungan setempat.
0: Oke, itu dia sama Pro 2. Lanjut lagi, aku bacain pertanyaan di WhatsApp kita di 0816110916. Ini dari Noval yang bilang, kak, kalau lihat teman sendiri masih suka buang sampah sembarangan atau boros plastik, itu cara negurnya gimana sih biar dia nggak tersinggung? Soalnya nih sering banget nih katanya teman aku buang sampah.
2: Nah, aduh, baru relate banget nih.
0: Relate, ya, oh, ya. Sempat kejadian ya, Beb.
2: Iya.
3: Gimana tuh? Negurnya juga nggak perlu nada tinggi, cukup dengan kita menegur dengan lembut. Contoh gini. Ke alam ya.
2: Buang sampah gitu.
0: Terus gimana tuh?
3: Bener. Kak, sampahnya ketinggalan nih. Biar aku aja sini yang buangnya.
0: Oh.
3: Kesini biar lingkungan tetap bersih. Kan dia mention, oh berarti aku tadi tuh salah nih, gini gitu. Terus tuh misal dari teman kita sering membuang sampah sembarangan banget gitu. Ini kertas. Tuh. Kita kan mention juga, nanti kalau udah banyak gini siapa yang mau beresin kalau bukan kita? Berarti dari diri kita sendiri gitu. Tapi dengan bentuk ya kita negur sebagai teman ya, jangan langsung gini kamu gini kan dia juga nanti tersinggung gitu. Berarti kita juga dengan harus nada lembut, dengan enak nggak sih ya kak, komunikasinya harus efektif sih gitu.
0: Oke, berarti memang harus dari kita memberikan contoh juga ya, supaya dia tergerak juga untuk buang sampah pada tempatnya.
3: Kalau kita dia sering membuang sampah sembarangan gini, kita ambil itu buang sampah ke depannya. Kita hari-hari gitu mencontohkan di depan dia, berarti dia bakal mention dong, oh berarti buang sampahnya gini sih, malu deh sama Pepi buang sampahnya terus gini-gini gitu.
0: I see, berarti memang harus kita dulu ya.
3: Iya benar, jadi contoh dulu kitanya. Makanya dari Pepi tadi, dari diri sendiri teman-teman.
2: Mention guys buat netizen ya, semuanya teman-teman Gen Z, ibu-ibu Facebook ya.
3: Karena nggak susah buang sampah pada tempatnya.
0: Benar, sebenarnya nggak susah ya, cuma kadang-kadang orang tuh males aja gitu ya.
3: Makanya buang rasa males ya.
2: Nambahin juga kak ya.
0: Iya boleh.
2: Terkait dengan Pepi tadi, benar banget. Secara mudahnya gini teman-teman, dari duta sendiri juga tidak hanya lingkungan, ini mungkin berbagi tips juga. Bahwa kita saat bertemu dengan Gen Z ataupun anak yang

setara, yang umurnya sama. Itu yang harus kita tekankan, bahwa ketika kita menyampaikan informasi ataupun mengedukasi, itu konsep yang dibawa bukan ceramah.

0: kita akhirin obrolan kita, ada gak sih closing statement dari kalian berdua nih?
1: Boleh tuh dari Kak Alam.
2: Oke. Okay, thank you Kak Nara. Thank you Beb. Halo teman-teman Pro 2, saya Alam Rahmat Taufik Abdul Salam, Duta Lingkungan Indonesia. Ingin mengajak kepada semua teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Yang pertama, bahwa bumi itu kebersihannya adalah tanggung jawab kita semua. Benar. Ini ibarat rumah teman-teman yang harus kita jaga kebersihannya, karena ini rumah yang kita huni. Tentu nyaman kita itu berasal dari lingkungan kita, bersih atau enggak dulu. Nah, jadi teman-teman semua tanamkan bahwa ini adalah bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah keharusan, tapi kebutuhan. Kebutuhan semua individu, kebutuhan semua manusia yang ada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Dan mulailah dari sekarang. Mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Dari rumah sendiri deh. Dan dari keluarga sendiri yang harus kita tanamkan dan kita biasakan green lifestyle.
0: Itu dia, iya, memproduksi dua
2: ya. Dari tumbler, terus dari kayak penggunaan sampah plastik dan lain sebagainya. Last, ada quote satu Kak.
0: Apa buat itu? Boleh dulu. Banget. Semparkan langsung quotes itu.
1: Emang suka kalah.
0: Cinta quotes ya. Yeah. Oke, boleh apa tuh?
2: Teman-teman, bumi memang tidak memiliki notifikasi. Tapi sekali dia memanggil, itu sudah pertanda bahwa kita harus sudah bergerak menjaga. Bumi sudah calling, tinggalkan scrolling, mari kita starting dan bersama kita moving.
0: Wow, keren banget. Itu kayaknya quotes andalannya Alam ya.
2: Yeah,
0: keren. Thank you Alam ya, seru banget. Terus dari Pepi, apa Pepi boleh nih?
1: Okay. Halo semuanya, RRI Pro 2. Perkenalkan, nama saya Pepi Anggraini, selaku Rana 4 Duta Lingkungan Indonesia. Boleh kenal gak? Pepi dari Musi Banyuasin. Halo, Maba.
2: Koyong kopi. Yang di Maba, koyong kopi.
0: Shout out ya. Iya, terus.
1: Kalau dari Pepi, benar kata Kak Alam tadi tuh, dari diri sendiri, intinya tanggung jawab dari diri sendiri, membuang sampah pada tempatnya, jangan asal-asalan karena dampaknya itu sangatlah tidak baik, benar-benar tidak baik, bisa

0: mengakibatkan banjir. Kita juga kan yang susah kalau sudah banjir. Nah, jadi tidak ada salahnya kita membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab dari diri sendiri, mulai dari sendiri.
1: Indonesia dan runner up 4 Duta Lingkungan Indonesia Teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen dengerin obrolan lebih lengkapnya, kamu bisa langsung ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Dan itu dia tadi obrolan kita bareng Naura di Sore Ceria, masih lanjut sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
2: Mudahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung,

Oke, Tampro 2 Jambi, selamat sore Tampro 2 tadi udah bergabung ya, sore ceria Pro 2 teman terbaik kamu. Untuk sore ceria tadi, tuan rumahnya RRI Pro 2 Palembang yang disiarkan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Bengkulu. Nah sekarang Tampro 2 kita lanjut lagi di 10,9 Pro 2 Jambi, balik bersama Pro 2 Jambi di sore ceria. Nah kali ini aku akan berbagi informasi buat Tampro 2. Nah informasi yang akan aku ulas buat teman Pro 2, ngebahas tentang tips gimana cara mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak. Nah, di mana dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan mendadak bisa datang kapan aja tanpa diduga, mulai dari biaya kesehatan, perbaikan kendaraan, kebutuhan keluarga, sampai dengan pengeluaran yang tidak terduga lainnya. So Tampro 2, jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini bisa mengganggu anggaran yang sudah disusun sebelumnya. Mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak itu emang tidak selalu mudah ya Tampro 2, tetapi dengan strategi yang tepat kamu juga bisa menjaga kondisi keuangan supaya tidak berantakan. Apalagi dan saat ini teman produk semua serba mahal dan kita harus benar-benar untuk memanage keuangan dengan sebaik mungkin. Benar kata teman produk. Nah tips ini bukan cuma buat teman produk tapi juga buat aku, buat kita semuanya teman produk. Lebih kalau kamu yang sudah memanage keuangan dengan baik is okay ya Tampro 2, tapi ibaratnya lebih baik lagi. Nah kita bakal ulas ada 7 tips mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak. Yang pertama Tampro 2, buat daftar prioritas semua kebutuhan Tampro 2 saat banyak kebutuhan muncul dalam waktu yang bersamaan. Hal yang pertama perlu dilakukan adalah membuat daftar prioritas. Tidak semua kebutuhan harus dipenuhi sekaligus. Dengan menuliskan seluruh kebutuhan yang ada, Tampro 2 juga bisa menentukan mana yang benar-benar mendesak dan mana yang masih bisa ditunda. Fokuskan dana yang tersedia untuk kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. Contohnya kesehatan, kemudian kebutuhan pokok dan juga kewajiban yang memiliki tenggat waktu. Cara ini membantu mengurangi resiko terjadinya kehabisan uang karena digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya banyak yang belum terlalu mendesak. Gitu loh Tampro 2. Jadi upayakan buat daftar prioritas semua kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok, terus juga asuransi, kayak kesehatan gitu ya Tampro 2. Kewajiban yang memiliki tenggat waktu itu paling utama banget yang harus kamu bayar atau kamu selesaikan Tampro 2 tenggat waktu itu tadi. Nah dengan cara ini mengurangi resiko kehabisan uang teman Pro 2 karena digunakan yang hal-hal yang belum tentu terlalu mendesak. Terkadang kita tanpa sadar tuh jadi kebablasan alias boros teman Pro 2 sementara itu belum terlalu mendesak. Oke, kita lanjut lagi mengulas 7 tips mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak. Pro 2 Jambi lanjut, masih dari 9,9 Pro 2 Jambi bersama saya Artis Tanggang di Sore Ceria.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Deh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi yang kedua ya. Tips mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak buat tahun Pro 2, yaitu evaluasi kembali pengeluaran yang bisa dikurangi. Ketika kondisi keuangan sedang tertekan, penting untuk mengevaluasi pengeluaran sehari-hari. Tahun Pro 2 juga bisa coba periksa kembali pengeluaran yang sifatnya tidak terlalu penting, seperti jajan berlebihan, hiburan, atau pembelian impulsif yang sebenarnya bisa ditunda. Mengurangi beberapa pengeluaran kecil mungkin tidak sepele, tapi jika dilakukan secara konsisten, ternyata bisa memberikan ruang tambahan dalam anggaran. Dana yang berasal dihemat bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak. Ketiga, yaitu teman Pro 2, gunakan dana darurat jika memang diperlukan. Teman Pro 2, dana darurat memang disiapkan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Kalau kebutuhan yang muncul benar-benar mendesak dan tidak bisa ditunda, menggunakan dana darurat bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, gunakan dana tersebut secara bijak, teman Pro 2, dan hanya untuk kebutuhan yang memang penting. Setelah kondisi keuangan kembali stabil, upayakan teman Pro 2 untuk mengumpulkan kembali dana darurat supaya tetap siap menghadapi kemungkinan kebutuhan yang tidak terduga di masa depan. Baik, teman Berjambi, kita akan lanjut lagi mengulas 7 tips mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak.

Emang Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas ya tips yang keempat nih, mengatur uang saat kebanyakan sangat banyak kebutuhan mendadak tahun Pro 2. Nah yang keempat yaitu hindari mengambil utang secara tergesa-gesa. Saat membutuhkan uang dalam waktu yang cepat, sebagian orang langsung mencari pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar di kemudian hari. Keputusan yang terburu-buru ternyata bisa menambah beban keuangan jika cicilan dan bunganya sulit dipenuhi. Sebelum memutuskan berutang, pertimbangkan terlebih dahulu alternatif lain yang lebih aman. Kalau memang harus meminjam, pastikan juga jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan masih berada dalam batas kemampuan finansial. Next time di JMB, kita akan lanjut lagi mengulas 7 tips mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak. Masih dari Pro JMB, lanjut dengan informasi Pro 2, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.

Oke, lanjut lagi tahun pro 2 yang kelima ya, tips mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak. Jangan lupa pisahkan kebutuhan dan keinginan. Dalam kondisi banyak kebutuhan mendadak, kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan menjadi sangat penting. Tidak semua hal yang ingin dibeli harus dipenuhi saat itu juga, terutama ketika kondisi keuangan sedang terbatas. Dengan fokus pada kebutuhan utama terlebih dahulu, kamu juga bisa menggunakan uang secara lebih efektif. Setelah situasi keuangan membaik, berbagai keinginan yang sempat ditunda ternyata masih bisa direncanakan kembali dengan tenang. Jadi kamu harus memisahkan ya, untuk kebutuhan sama dengan dana untuk keinginan. Masih dari Pro 2 Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya, tips mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, lanjut. Masih dari 90,9 Pro 2 Jambi. Selamat beraktivitas teman Pro 2. Tetap stay tune bareng Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Oke, tahun pro 2 lanjut lagi mengulas yaitu mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak, yaitu cari sumber penghasilan tambahan jika memungkinkan. Kalau kebutuhan mendadak cukup besar, mencari penghasilan tambahan bisa menjadi solusi untuk mengurangi tekanan keuangan. Saat ini terdapat banyak peluang yang bisa dilakukan seiring kebutuhan, baik secara online ataupun offline. Penghasilan tambahan tidak harus selalu besar, bahkan pemasukan kecil sekalipun bisa membantu menutupi sebagian kebutuhan tanpa harus mengorbankan seluruh anggaran bulanan. Teman produk yang mencari sumber penghasilan tambahan jika mungkin merupakan salah satu ya cara untuk mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak. Nah, teman Jamie kita lanjut lagi mengasih lebih lengkap teman produk ya, terkait tips atau cara bagaimana mengatur uang saat banyak kebutuhan mendadak.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Oke, Tampro 2, untuk kamu tahu ya, biar Tampro juga punya cara atau tips mengatur uang saat banyak kebutuhan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Dari 10,92 jam selama beraktivitas, teman Pro 2, kita bakal ulas lebih lengkap ya, tips mengatur uang saat banyak kebutuhan. Yang pertama, buat daftar prioritas semua kebutuhanmu. Kemudian evaluasi kembali pengeluaran yang bisa dikurangi. Gunakan dana darurat jika memang diperlukan dan hindari mengambil utang secara tergesa-gesa. Juga pisahkan kebutuhan dan keinginan dan cari sumber penghasilan tambahan jika memungkinkan. Itu dia Tampro 2 ya. Buat kamu dari Pro Jambi, cara mengatur keuangan saat banyak kebutuhan mendadak. Untuk itu, mudah-mudahan bisa jadi salah satu informasi buat kita. Beberapa langkah bisa kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Tampro Jambi, tetap saya cium bersama Pro 2 Jambi. Dan kami informasikan tentang Pro 2 nanti di formasi 18 untuk 15 Jawa Barat, 18-15 Jawa Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Kami informasikan sekali lagi untuk seluruh umat muslim dan muslimah seluruh Jambi, tepat di formasi 18-15 Jawa Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya.

dapat memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.

0: Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.

Oke, Tampung Pro 2 JMB, sesaat lagi tepat di Formasi 19 Jawa Barat, Tampung Pro 2. Kita lanjut lagi untuk bergabung bersama dengan Pro 2 Palembang untuk musik lecet belajar Sumba yang disiarkan oleh Tuan Rumah di edisi hari ini untuk di Pro 2 Palembang dan akan disiarkan oleh Pro 2 Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan pastinya untuk Bandar Lampung, Bengkulu, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Palembang, dan Jambi. Baik, Tam Jambi, ML sesaat lagi bersama Pro Jambi. Kita akan bergabung di Formasi 19 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aku mau ngasih tahu ke kamu dulu ya, selagi kita menunggu band satu ini teman proyek dua, kalau hari ini siaran Music Live Chat Belajar Sumba juga disiarkan langsung lewat YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang dan juga disiarkan di Pro 2 Network Belajar Sumba, yaitu di Bengkulu di 105,1 FM, terus di Lampung ada di 92,5 FM, Jambi di 90,9 FM, Sungai Liat di 105 FM, dan Palembang di 101.

0: yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Yaudah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan.

0: Boring Legend Special Weekend.
1: Listen to 91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih bareng Naura nih ya, di Music Live Chat Belajar Sumba, teman Prodo ya. Dan ini dia nih yang ditunggu-tunggu, akhirnya udah datang teman Prodo ya. Ayo mereka prepare dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu teman Prodo ya. Untuk kamu tahu aja nih, salah satu kita bakal ngobrol sama salah satu band indie di kota Palembang yang keren banget teman Prodo. Dan mereka nih udah berkarir dari tahun 2010 loh. Wow, udah lama banget teman Prodo. Dan kalau dari tahun 2010 berarti sampai 2026 udah hampir 16 tahun ya teman Prodo berkarirnya. Wah, wah, wah. Pastinya banyak banget cerita yang udah mereka lewati teman Prodo ya. Tapi selagi kita menunggu mereka untuk prepare ya, kalau kamu penasaran sama cerita mereka tuh gimana teman Prodo dan pengen nanya-nanya perjalanan karir mereka, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816110916. Tapi selagi kita menunggu ya teman Prodo, member lengkap kapnya ini aku puterin dulu lagu La Vista lagi teman-teman untuk kamu nikmati malam ini. Ini dia La Vista dengan Merelakanmu.

0: Warmi Lecek Special Weekend.
1: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Finally yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga ya. Iya, ini datang, udah kita tungguin nih. La Vista udah gak sabar banget pengen ngobrol sama La Vista. Iya teman Pro 2, langsung aja nih. Tapi sayangnya membernya gak lengkap ya hari ini. Ampun. Ya udah gak apa-apa, langsung kita sambut aja dua membernya La Vista. Halo.
2: Halo.
1: Wow, dari halonya aja udah merdu sekali ya. Nadanya sama ya gitu. Oke deh, malam hari ini ada siapa aja yang nemenin Naura di Sore Ceria?
2: Sama vokalisnya, Yuan.
1: Dan juga
2: sama Yuda, kita.
1: Yuda, gitaris. Ada Kak Yuan dan juga Kak Yuda ya, vokalis dan gitarisnya nih, teman Pro 2 ya kan. Dan baru aja kita dengerin juga lagunya Merelakanmu yang jadi salah satu single terbarunya juga kemarin ya.
2: Iya,
1: single terakhir dari La Vista ya.
2: Untuk yang new.
1: Yang new banget ya kan. Itu gimana cerita single Merelakanmu nih? Kayaknya dari lagunya tuh sedih banget nih.
2: Jadi Merelakanmu ini sebenarnya lagu buatan dari Fadli.
1: Okay.
2: Yang gak bisa ikut, member La Vista juga sama. Gitaris kedua kita. Itu ceritanya memang kisah nyata dari beliau langsung.
1: Oh, kisah nyata. Oh,
2: pahit
1: ya.
2: Itu,
1: pahit banget nih kayaknya berarti.
2: Jadi mana ya? Pacaran tapi ceritanya sengsara.
1: Oh boleh, boleh banget diceritain tuh.
2: Jadi dia tuh gak tahu selama dia tuh diduain atau kayak gimana tuh dia gak tahu.
1: Oh.
2: Sama temennya sendiri kayak gitu.
1: Oh my god.
2: Kayak gitu.
1: Harusnya ada Kak Fadlinya di sini ya.
2: Iya.
1: Biar bisa cerita langsung nih.
2: Itu ceritanya. Jadi kan emang sakit kan.
1: Oke, sakit
2: sudah
1: banget.
2: 3 tahun pacaran kalau gak salah kayak itu. Baru tahu.
1: Oh my god, terus gimana tuh jadi?
2: Iya, paksa langsung.
1: Terus langsung cut off
2: langsung
1: ya.
2: Langsung.
1: Dan dijadikanlah lagu ya sebagai kenang-kenangan mungkin ya.
2: Astaga, gitu. Jadi sangat emosional dan melekat buat dia itu.
1: Wah, aduh iya sih, denger lagunya aja udah sedih banget nih emang ya.
2: Jadi mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas harus merelakan kayak gitu.
1: Benar-benar, karena udah terpaksa banget ya, nggak mungkin nggak direlakan kalau udah kejadiannya kayak gitu ya nggak.
2: Aduh 3 tahun.
1: Ya enggak, ya enggak ngejalin aja udah sedih ya.
2: Aduh,
1: dengerinnya.
2: Kita denger aja rasanya. Waduh. Ya sabarlah, kita bilang sabar aja lah ya.
1: Sabar
2: ya,
1: aja lah ya. Ya ampun.
2: Udah lama sih lagu tuh, umurnya udah lama juga.
1: Udah, oh udah termasuk lama ya?
2: Udah dari tahun berapa? 2011 mungkin ya.
1: 2011.
3: Lagu itu tuh awal-awal kita baru bentuk dari tahun 2010 kan.
2: 2011 lagu tuh mungkin.
1: Udah lama pas La Vista pertama kali terbentuk dong di 2010.
2: Iya, betul.
3: Iya benar.
1: Oh, kenapa dirilisnya lama banget? Akhirnya momen ya.
3: Di recycle ya kalau.
1: Recycle. Oh, di recycle itu lagi aja ya.
3: Tapi itu tuh lagu dia dengan band dia yang lama.
1: Oh, I see.
3: Baru kita lihat lagunya baru di ACC kemarin kan. Oh, oke okay nih, bisa masuk di playlistnya La Vista.
1: Oh, ternyata cocok juga ya. Oke. Okay. Kalau di recycle lagi berarti aransemennya diubah kah atau gimana tuh vibe-nya?
2: Diubah tuh. Udah kayaknya 60% deh itu diubah.
1: 60% diubah. Ya, apa aja tuh yang diubah, Kak?
2: Dari musik. Pokoknya yang
3: dari musik,
2: lirik,
3: segi lirik ya.
1: Oh, liriknya juga diubah.
2: Agak bukan diubah total, tapi ada sedikit-sedikit biar lebih masuk pemahamannya aja kayak gitu.
1: Okay.
2: Makna lagunya kayak gitu.
1: Kalau dari segi musiknya gimana tuh diubahnya? Apakah lebih banyak gitarnya atau lebih malahan berubah genre gitu? Gimana tuh, Kak?
3: Kalau musiknya tuh kita ambil jalur yang lurus sama La Vista. Jadi dibikin karakternya tuh harus sama ya, benar kita. Lebih ke melankolis ya.
1: Melankolis ya. La Vista band melankolis ya.
3: Iya, kebanyakan lagunya melankolis ya.
1: Iya, lagunya mostly sedih-sedih ya. Apakah karena membernya nih pada sedih-sedih semua?
2: Ah, enggak. Kebetulan.
3: Kalau zaman
1: ya.
3: Milenial itu ya mungkin ya sering ya.
1: Iya sih. Kalau zaman-zaman itu emang lagunya mostly sedih-sedih ya.
3: Iya, sedih.
2: Tapi kan zaman sekarang juga enggak kalah banyak juga. Banyak kan denger lagu semuanya.
1: Banyak sih.
2: Sedih semua ya.
1: Iya, kayaknya anak muda emang hobi galau deh kayaknya.
2: Iya.
1: Kayaknya enggak ngegalau tuh aneh rasanya.
2: Iya,
1: kan.
2: Rasanya tuh enggak dapet, enggak abdol kayak itu.
1: Iya.
2: Sama foto di langit, karena foto langit lagu-lagu sedih kayak gitu.
1: Saunnya
2: kan?
1: Lagu La Vista gitu ya, Merelakanmu. Waduh, sedih banget. Kode itu langsung ya, mungkin ditanya merelakan siapa, Kak, gitu. Oke. Tapi La Vista sendiri kan udah terbentuk dari tahun 2010 ya, udah lama banget.
3: Iya, benar.
1: Itu gimana sih perjalanannya sampai sekarang di tahun 2026 pasti ada ups and down-nya gitu. Boleh enggak diceritain ups and down-nya La Vista tuh gimana sih sampai hari ini? langsung emosional ya kak.
3: Gimana ya, La Vista ini terbentuk dari anak-anak yang kumpulan dari gang-gang ya, kalau gak usah ya.
1: Dari gang-gang.
3: Orang-orang yang sederhana, yang pengen ngeband kan. Terus ya punya mimpi. Mimpinya itu ya kita bawain lagu supaya terkenal kayak gitu. Tapi lambat laun setelah umur ini udah mulai 30 tahun.
2: Udah menua.
3: Udah kayaknya udah jadi hiburan aja sih untuk kita, kepuasan diri. Walaupun udah tua kan kita membuktikan tetap, kalau kita tetap bisa berkarya gitu.
1: Iya,
3: gitu.
1: Benar-benar.
2: Sudah lebih ikhlas lah intinya.
1: Oh, merelakanmu tadi ya. Kembali lagi ke merelakanmu tadi.
2: Kalau
1: ya,
2: emang udah rezekinya dia lagunya bisa trending, kalau ya balik-balik aja kila.
1: Iya, jadi nggak kayak dulu lagi. Kalau muda mungkin masih jor-joran, kejer-kejeran, pengennya kayak gini, pengen kayak gitu ya. Tapi kalau untuk kedepannya, meskipun udah lebih let go gitu, ada goals-goals nggak sih La Vista?
2: Tetap. Kalau tujuan tetap lurus sama tujuan. Goalsnya tetap, intinya pada tetap intian tujuan dari awal kita bentuk. Kenapa sih kita bangkit lagi? Ya memang tujuan mimpi kita tuh belum sepenuhnya terwujud.
1: Wah.
2: Kayak gitu. Kita pengennya kan kalau untuk Palembang, alhamdulillah mungkin lah ya, banyak yang tahu lah La Vista.
1: Benar-benar.
2: Tapi kan kita akan planningnya tuh kan pengennya kalau bisa Allah kasih rezeki kan sampai ke seluruh Indonesia.
1: Amin banget, semoga ya.
2: Makanya
1: ya,
2: kita butuh support dari radio-radio.
1: Iya gitu dong, pasti kita puterin terus lagu-lagu La Vista juga tuh tolong berdua.
2: Putra bangsa, putra daerah loh.
1: Iya dong, keren gitu banget. Lagu-lagunya juga emang masih cocok kok untuk era generasi sekarang juga ya, untuk ngegalau, untuk ngapain gitu.
2: Nah itu sebenarnya lagi kita lagi pikirin. Sebenarnya lagu La Vista masih masuk nggak sih ke zaman Gen Z sekarang kayak gitu? Selalu bertanya-tanya kayak gitu sih kita kalau ngumpul. Makanya tadi sempat bilang-bilang lagu ini di sini sering diputerin kok.
1: Jadi
2: sampai kita
1: kok bingung, hey, bener nih.
2: Bener lagu yang ini.
1: Iya. Tapi kalau dari La Vista sendiri, waktu diskusi-diskusi bareng-bareng gitu, ngomongin apakah La Vista masih relevan untuk anak muda, apakah jawabannya iya atau enggak tuh kalau dari La Vista sendiri?
2: Sebenarnya
3: kalau aku sih iya. Soalnya sering ketemu anak-anak Gen Z ini, kayaknya masuk sih ngobrolan mereka tuh. Apalagi yang cowok-cowok ya.
1: Iya. Mewakili perasaan anak cowok-cowok ya lagunya tuh.
3: Dia dengerin lagu La Vista kayak dia langsung responnya tuh ya, katanya tuh, ah ini ceritaku banget kak katanya.
1: Iya.
2: Cuma ini aja sih, butuh yang bantu support lah intinya.
1: Kalau
2: lagu tuh nggak disupport kayak apa, sering diputer atau di media-media lain kan emang orang kan pada nggak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu sekarang lagi minim kita rasakan.
1: Oke. Tapi apakah La Vista pengen merabah ke dunia kayak TikTok dan lain-lain untuk buat challenge kayak gitu kak? Biasa kan karena lagu-lagu tuh bisa viral sekarang juga gara-gara kebanyakan ada challenge-challenge yang bikin orang tuh jadi interaktif ya sama lagunya. Apakah La Vista juga ada rencana tuh untuk buat yang kayak gitu-gitu?
2: Udah
1: pernah juga ya, mana tuh kak lagunya?
2: Challenge, maksudnya challenge kayak mana tuh?
1: Challenge kayak misalnya
3: pernah.
1: Iya kayak challenge looks kayak gitu, OTD. Atau challenge dibuat kayak POV gitu kan, kayak dibuat cerita gitu lagunya. Kan orang sekarang suka kayak gitu kan.
3: Pernah yang kerjasama apa? MS Glow itu?
2: Oh iya.
3: Itu ya. Lagu apa itu dulu?
2: Itu lagunya
3: Sungguh Menyesal. Challenge kita apa itu kemarin?
2: Itu pernah challenge juga kita bawain lagu La Vista intinya.
1: Oh iya.
2: Rekam kayak apa video live TikTok kayak gitu.
1: Oh.
2: Sampai kalau menang itu dapat hadiah kayak gift.
1: Menarik. Jadi orang tertarik ya. Tapi kalau dari La Vista ada yang lebih organik lagi enggak? Misalnya bukan dari kerjasama kayak gitu, dari La Vista sendiri mungkin lagu Merelakanmu tuh dibuat kayak ceritain masa-masa lagi dikhianatin pasangan gitu.
2: Nah itu sebenarnya kita lagi kehabisan ide di situ.
1: Oke.
2: Mungkin karena kita ngerasa udah berumur ya, jadi ngerasa kayak masih oke nggak sih aja.
1: Iya ngerti.
2: Kadang-kadang kan kayak gitu kan, mikir kan, apaan sih Yuan kayak gitu kan? Apalah budak ini Yuan waktu itu masih bener mau dicinain, takut dicaya itu omongan lo
1: masih
2: kan?
1: Masih nggak dengerin omongan lo, takutnya cah itu.
2: Tapi kan belum tentu kan omong kayak itu kan?
1: Iya. Padahal siapa tahu kan, kalau dari band tuh biasanya lagu-lagunya, musik-musik itu masih relevan, apalagi kalau misalnya dibuat challenge kayak gitu.
3: Siapa
1: tahu ya kan?
3: Apa lagi diusahin kayak?
2: Karena belum ketemu lah, gitu ya ritmenya.
3: Iya. sempat terpikir kan, zaman sekarang kan pada AI ya.
1: Betul.
3: Mungkin
1: betul.
3: AI itu bisa bantu juga ya, video-video AI,
1: kalau lirik-lirik atau video-video
3: kayak drama-drama sekarang kan banyak AI.
1: Racin ya, mau dibuat racin pakai lagu.
2: Tiba-tiba racin.
1: Bisa gitu ya masuk ya. Oh bisa gitu ya.
2: Disuap muncul lagi, disuap muncul lagi kan. Sampai episode.
1: Lah bisa terus ya lagunya. Iya benar-benar. Mungkin-mungkin ya bisa jadi juga tuh. Jadi apa namanya untuk marketingnya menarik juga ya. Tapi ngomong-ngomong tentang music video, ini katanya Lavista juga mau rilis music video baru nih.
2: Iya betul.
1: Wow, musik video apa tuh? Lagu yang mana nih kak?
2: Lagu yang terbaru.
1: Yang baru.
2: Maksudnya itu sebenarnya lagu lama. Mm-hmm. Tapi kan emang belum pernah diputar di radio kan.
3: Mm-hmm. Terus lagu itu tuh dulunya versi yang lama sering diputar di mobil gokar, Grab, itu versi lama. Kita nggak publikasi, cuman mereka terus diputar oleh mereka.
1: Oh, enggak dipublikasi tapi keputar sama mereka.
3: Iya, jam-jaman ini Grab baru muncul, Gokar baru muncul.
1: Keren banget ya.
2: Juga
1: ya. Wah.
3: Mungkin tujuan kita mengeluarkan video klip ini jadi apa? Flashback ke zaman mereka awal-awal mereka putar lagi itu.
1: Wow, iya lagi.
2: Karena, karena mereka kan mungkin juga lagi bingung sih, ada yang tahu dengan Lavista kan, ada yang nggak tahu, nah putar-putar aja lagunya enak kayak gitu.
1: Makanya
2: lebih ditegasin lagi mungkin harus dikeluarin
1: musik video ya,
2: musik videonya kayak gitu.
1: Kalau dari konsepnya musik videonya kira-kira bakal ngangkat konsep yang gimana tuh kak? Langsung berat ya ini kayak ngomongin konsep musik videonya ya.
2: Aku takutnya jadi ria.
1: Waduh, kok jadi ria ya, ini apakah konsepnya luar biasa sekali?
2: Enggak, sebenarnya itu sederhana, sangat sederhana sekali.
1: Tapi
2: alhamdulillah bukan di sini buat musik videonya.
1: Wow, di mana tuh?
2: Buat videonya itu di Jepang sama di Cina.
1: The best, ria.
2: Itu makanya aku takut kalau bilang terlalu banyak kan.
1: Enggak dong kak, karena budgetnya ada kan, kebetulan ya.
2: Tapi itu musik videonya kebetulan saya sendiri.
1: Oh kak sendiri, kak Yuan sendiri ya.
2: Karena rencana tuh emang mau ditambel, kayak bukan tambel sih, ditambahin slide buat apa? Buat full
3: band.
2: Tapi waktunya nggak ketemu sama teman-teman.
1: Nggak pas ya.
3: Terus itu berlima sekali.
1: Iya. Aja hari ini aku sedih banget nggak berlima nih.
2: Iya.
1: Karena aku udah kayak siap nih berlima. Ayo.
3: Berlima. Takutnya ini penuh di sini. Pada rame itu.
2: Tapi kalau event-event besar, kayaknya bisa lah mereka usahakan.
1: Iya. Oh kalau event kan pasti nyanyi bareng harus ya.
2: Benar-benar. Itu kalau emang event besar diusahakan. Tadi sebenarnya sudah diusahakan. Tapi karena emang nggak bisa diambil waktunya, nggak bisa izin. Ya udah. Jadi kita berdua aja kayak gitu.
1: Gak apa-apa. Berdua aja udah terasa penuh kok studio ini. Tapi ngomong-ngomong ya, tadi kan music videonya di Jepang ya, sama di mana tadi kak?
2: Di Cina.
1: Di Cina. Itu konsepnya emang sesuai sama lirik lagunya atau kayak sekedar jalan-jalan menunjukkan footage-footage aja?
2: Jalan-jalan aja sih. Full jalan. Maksudnya bukan tempatnya tapi aku video direct, video aku lagi jalan aja. Jalan
3: sambil mengenang masa lalu,
2: masa dia kayak gitu
1: masa-masa muda dulu.
2: Iya kayak gitulah konsepnya, karena kan judulnya kan andai milikmu lagi.
1: Okay.
2: Jadi kan emang itu konsep lagunya tuh andai, jadi mengandai ada suatu penyesalan atau ada satu kesedihan. Dan lagu itu juga sebenarnya dramatis juga.
1: Oh cukup dramatis ya.
2: Itu sebenarnya
1: cerita siapa ini?
2: Cerita dari orang sebelah.
1: Waduh, harus diceritain dong. Gimana cerita lagunya sebenarnya?
2: Jadi sudah dapat cerita dari dia. Aku langsung ada ide buat lagu aja. Aku langsung itu. Jadi buat lagunya itu on the spot sih sebenarnya aku di atas spot. Di atas rumahnya.
3: Di atas rooftop lah.
2: Rooftop
3: rumah teman.
2: Yuda lagi
3: Fadli tadi yang
2: kalau Yuda lagi galau-galau banget, jadi nggak bisa ditanya.
1: Nggak fokus ya mau.
2: Jadi yang fokusnya aku sama Fadli. Tolong Fad, aku bilang.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friend.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di jaga malam nih, teman Pro 2, di edisi 11 Juli ya 2026 di jam 20.33. Ya, teman Pro 2, sekarang nih ya, banyak banget nih anak muda gitu ya. Wow, Gen Z kita bilangnya sekarang ya. Sebenarnya nih teman Pro 2, kalau nggak salah arah, wah ini bakal jadi generasi muda yang berkualitas, teman Pro 2. Tapi ya, sekarang banyak banget nih anak-anak muda yang malah bingung nih nanti kedepannya gimana. Nah sekarang ya, itu paling banyak keluhan kalau aku lihat di media sosial nih teman Pro 2. Dan sebenarnya di media sosial sedikit ya yang mau mengakuin ini. Tapi karena aku sering ke daerah-daerah, sering ngobrol gitu ya. Nah, aku selalu nanya tuh, kelas berapa nih sekarang? Sekarang kelas berapa katanya tuh? Berapa? Kelas 12 gitu, yang bentar lagi mau masuk kuliah gitu ya. Nah, gimana nih keluhannya? Dia takut dibully gitu. Pas masuk kuliahnya kemana gitu. Terus juga mereka bingung nih, nanti aku di sana ngapain gitu? Apakah ada teman gitu ya? Nah intinya mereka takut dibully, takut nggak punya teman gitu, takut. Apalagi banyak yang nakutin bahwa sebenarnya iya ya, kuliah itu ya. Dan aku ini paling banyak nih teman Pro 2. Mungkin dari senior-seniornya yang udah lewat dari yang udah duduk di bangku kuliah ya, ataupun yang udah lulus tuh. Jadi mereka tuh punya pemikiran ya, yang paling mereka takut gitu. Ini nyata loh teman Pro 2. Dan kalau kita bayangin ya di waktu SMA dan kuliah itu memang iya. Kalau memang belum, kalau kita nggak berpikir jernih, memang bakal iya kejadiannya kayak gitu. Jadi yang mereka takutin itu teman Pro 2, di waktu kuliah nanti mereka takut belajar. Kenapa nih? Kok takut belajar? Aku sampai bilang gitu ya. Kenapa takut belajar gitu? Nah ternyata teman Pro 2, mereka tuh ditakut-takutin sama senior-seniornya bahwa kuliah itu duduknya sendiri-sendiri, terus nggak boleh nyontek sama sekali gitu ya, nggak boleh nyontek sama sekali, terus harus nilai dari pemikiran kita sendiri. Iya, yeah. Bagi yang pernah duduk di bangku perkuliahan, memang iya kayak gitu teman Pro 2. Kita jawaban dan juga misalnya nih kita lagi kuis gitu ya, kan di bangku perkuliahan banyak kuis ya. Nah di situ kita dikasih soal, soalnya tuh satu, jawabannya bisa nyampe 3 dan 5. Kenapa ini gitu ya? Jelaskan, terus ini lagi gitu. Nah jadi satu soal itu bisa jadi 2 atau 3. Dan mereka ditakut-takutin kayak gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, jadinya mereka takut kuliah gitu ya. Ya aku jadi takut nih kak, katanya kuliah kalau misalnya kayak gitu. Karena di SMA mereka kebanyakan nyontek kerjasama. Ya kalau memang kita pikirin lagi ya, di waktu SMA itu memang kebanyakan kerjasama gitu, kerja kelompok. Misalnya gak tahu apa nih, kita bisa ngelihat kiri kanan. Tapi kalau di meja kuliah kan memang harus nih. Bahkan kalau misalnya ada kuis ya, kalau ada nilainya yang apa, kata-katanya yang sama, sama percis, itu nilainya dikurangin, kedua-duanya dikurangin gitu ya. Tapi ya aku yakin kamu bakal bisa sih teman Pro 2. Aku yakin kamu bakal tahu dan paham nantinya. Dan teman Pro 2, komunitas ya, apalagi komunitas anak muda, ini aku yakin bakal jadi ruang tumbuh generasi berkualitas. Dan sekarang tuh ada konsep ruang tumbuh generasi berkualitas ya. Ini adalah wadah positif nih teman Pro 2. Wadah ini tuh mendukung pemuda belajar, berkarya, berdaya. Dan komunitas ini tuh melatih keterampilan hidup nih, agar pemuda tuh siap ngadapin masa depan, apalagi nih perkuliahan ya. Nah makanya nih di Pro 2 FM itu banyak tuh ngundang komunitas. Dan aku yakin yang udah pernah di sore ceria sama aku selalu bilang di sini kita bakal ngobrol gimana caranya anak-anak muda di luar sana itu nggak takut lagi untuk masuk di bangku perkuliahan. Karena
gini-gini-gini yang kayak aku ceritain tadi tuh sama Pro 2, bahwa banyak anak-anak dari daerah tuh takut dibully, takut tentang pelajarannya, terus yang paling mereka takutin nanti di bangku perkuliahan mereka tuh harus gimana gitu, harus apa. Karena di SMA mereka kebanyakan kerja kelompok gitu ya. Dan kalau misalnya memang ya di perkuliahannya kayak gitu ceritanya, mereka mau tahu tuh gimana. Nah, jadi waktu itu ya, dan aku yakin semua yang udah hadir di sini itu tahu deh, aku bilangnya kayak gitu tuh. Dan mereka welcome gitu ya. Kayaknya teman Pro 2 harus kayak gini, harus kayak gitu gitu. Nah, di sini ya teman Pro 2 ada beberapa konsep komunitas nih yang jadi wadah ya. Kayak misalnya genre, generasi berencana dari BKKBN serta platform seperti Forum Indonesia Muda, itu pernah tuh kita undang ke sini teman Pro 2. Tapi kita harus tahu dulu nih, ruang tumbuh. Apa sih itu? Ruang tumbuh ini ya, itu adalah lingkungan yang aman bagi anak muda untuk berkreasi dan mencoba hal baru tanpa takut dihakimi. Nah, komunitas ini tuh ibarat rumah kaca bagi tanaman muda ya. Di dalam rumah kaca, tanaman tuh dapat bersinar layaknya matahari ya. Matahari dan air yang cukup agar bisa tumbuh kuat dan siap ditanamkan di luar tuh teman Pro 2. Terus kenapa generasi berkualitas itu penting? Nanti kita bakal cerita tentang ini teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, teman Pro 2. Kenapa generasi berkualitas itu penting? Nah, generasi berkualitas itu adalah anak muda yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Mereka itu juga memiliki keterampilan berpikir kritis dan peduli terhadap sesama. Nah, itu tuh perannya tadi ya, komunitas. Kalau misalnya kalian diam-diam aja kan kita nggak tahu tuh di belakang ngapain gitu ya. Banyak tuh waktu-waktu SD ya, diam aja di sudut. Ah, nggak tahu tuh ngapain gitu. Komunitas tuh menjadi tempat melatih hal ini, teman berdua. Terus apa aja program utama dan dari komunitas ya, mentorship dan pelatihan, edukasi kesehatan mental, aksi sosial ya. Nah, kegiatan peduli lingkungan, lingkungan dan pendidikan itu juga untuk menumbuhkan rasa empati. Dan manfaat ini tuh manfaat dari komunitas sebagai anak muda ya, itu memperluas jaringan anggota, tuh bisa bertemu teman baru dari berbagai latar belakang, mengembangkan bakat dan membangun karakter, melatih sifat sabar, kerjasama, terus tanggung jawab tuh teman-teman berdua.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, Temen Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, Temen Pro 2. Dengerin musik, ngomongin musik. Musik ya, ini jadi salah satu mood booster terbaik bagi sebagian besar orang. Contohnya aja nih, di tempat gym. Nah, itu kalau lagunya enggak musik ya, khususnya musik ya, musiknya enggak bisa bangkitin semangat. Nah, itu berpengaruh sama stamina-nya juga loh, sama mood-nya gitu ya. Mau kegiatan apapun, musik tuh pasti hadir. Mau lagi olahraga, kerja, hingga mengerjakan pekerjaan rumah aja nih, itu pakai musik. Nah, pertanyaannya Temen Pro 2, buat tim yang selalu update lagu-lagu terbaru, siapa? Atau mereka yang fokus dengan lagu yang sama dari zaman sekolah sampai sekarang, siapa tuh? Nah, ternyata Temen Pro 2, kebiasaan mendengarkan musik yang sama hingga bertahun-tahun menyimpan beberapa kepribadian nih. Pernah gak kamu ngerasa ada nih satu orang yang dengerin lagunya tuh itu aja gitu? Lagunya dari SMP, SMA, kangen band, terus sampai sekarang. Ada gak? Kalau misalnya ada ya Temen Pro 2, nah ini nih, umumnya ya, orang yang gak suka mendengarkan musik yang sama, ini yang gak sama dulu ya, hingga bertahun-tahun. Maksudnya orang yang suka dengerin musik yang sama hingga bertahun-tahun, itu tuh memiliki identitas diri yang kuat, dan ini ngaruh pada pemahaman ya, atas siapa dirinya, nilai-nilai yang dipegang, dan tujuan hidup. Kepercayaan diri mereka tuh cenderung tinggi dan gak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau tren yang sedang terjadi. Dan mereka tuh mampu nyaring informasi atau tekanan dari lingkungan sosial karena pendiriannya yang teguh banget gitu ya. Lagu aja dia gak pernah tukar gitu ya. Apalagi tujuannya gitu. Nah, dengan rasa percaya diri dan keyakinan penuh akan jati diri, mereka tuh gak ngalamin krisis ekosistem yang mungkin dialami orang di sekitarnya. Kebahagiaan yang keceriaan yang tetap sama dari masa depan ke masa, dari masa lalu ke masa depan gitu ya. Dan psikolog Barbara Markwi PhD itu bilang nih, kepercayaan diri itu berkaitan dengan hampir setiap elemen yang berperan dalam kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Dan itu salah satunya dimiliki sama orang yang punya pendirian teguh gitu ya. Salah satunya dengan cara dengerin lagu. Kalau ada yang dengerin lagu itu aja, walaupun dia dengerin lagu lain juga, tapi ada waktunya dia bakal ningkatin mood boosternya gitu ya. Yaitu tadi, denger lagu kesukaannya dari zaman dulu sampai sekarang masih dia sukain.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Setrum.
3: Aku sudah berusaha mempertahankan selama ini. Tapi, kalau Tuhan berkata, aku bukan jodohnya, aku bisa apa?

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pilih beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta. Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Ya, Temen Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Temen Pro 2. Ada momen ya ketika hubungan tuh terasa berjalan di tempat dan meski masih bertahan, hati kecil kamu tuh mulai bertanya nih, apakah ini benar-benar layak diperjuangkan? Nah, Temen Pro 2 kalau biasanya kita ngebahas tentang mudah move on, harus move on, LDR gitu. Nah, kali ini Temen Pro 2, kamu harus sadar kalau udah gak sejalan, ini cara memutuskan hubungan dengan pasangan secara dewasa bagi kamu yang masih pacaran. Ini hanya untuk pacaran ya, buat kamu yang masih Gen Z ataupun yang masih jalanin hubungan di luar pernikahan. Nah, Temen Pro 2, mengakhiri hubungan tuh bukan berarti gagal mempertahankan cinta ya. Justru ya, kadang tuh keputusan untuk melepaskan tuh dalam bentuk kedewasaan ketika kamu sadar nih bahwa bertahan tuh hanya akan melukai dua pihak lebih lama gitu. Dan keputusan ini itu memang gak mudah karena selalu melibatkan emosi, kenangan, harapan, pernah dibangun bersama ya. Namun untuk Temen Pro 2, ketika hubungan udah gak lagi memberi ruang untuk bertumbuh, ya kayaknya kamu harus mikir nih, apakah mesti dipertahankan, apakah bisa berubah, atau malah jalan di tempat aja. Nah, yang pertama tuh kamu harus sadarin kapan hubungan memang harus dipertanyakan. Sebelum memutuskan ini ya, langkah pertama tuh adalah jujur pada diri kamu sendiri tentang ya kondisi hubungan yang sedang dijalani ya. Kadang tuh Temen Pro 2, kita tuh bertahan terlalu lama hanya karena takut sendirian atau gak ingin terlihat gagal. Kelly Pickrossing, ini nama ya, seorang terapis hubungan, dia bilang nih bahwa ngenali kapan hubungan harus dipertanyakan itu bisa dilihat dari gimana sih hubungan itu membuat kamu membuatmu merasa gimana gitu. Contohnya ya, jika kamu terasa merasa terluka gitu, lelah secara emosional atau kehilangan diri kamu sendiri, itu bisa jadi sinyal yang kuat tuh bahwa cinta kamu harus kamu pertanyakan. Dan ketika hubungan lebih sering ngadirin luka dibandingkan ketenangan ya, maksakan diri berjalan itu justru hanya menunda keputusan yang sebenarnya udah kamu tahu jawabannya sendiri.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, Temong Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, Temong Pro 2. Jangan menghilang tanpa penjelasan atau terlalu berlebihan. Banyak nih orang memilih jalan pintas dan menghilang gitu aja ya, karena merasa gak lebih mudah. Padahal cara seperti ini itu justru ninggalin kebingungan dan luka yang sulit dipahami oleh pasangan. Dan di sisi lain, memberi penjelasan terlalu panjang hingga membahas setiap kekurangan pasangan itu juga bukan pilihan yang bijak loh. Penjelasan yang terlalu detail itu justru bisa terasa seperti serangan yang menyakiti dia. Dan keseimbangan itu adalah kuncinya. Sampaikan alasan secara jujur, singkat, padat, jelas, tanpa membuat percakapan berubah menjadi ajang menyalahkan.
1: I changed.

0: say nothing. You end up everywhere you say you was. Is that your boyfriend? Why you say that's your cousin? I don't do handshakes, that shit just cuss. Just call out. Call out.
1: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
2: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
2: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
2: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
2: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
1: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
2: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
2: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya, Teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, Teman Pro 2. Sampaikan dengan empati, bukan dengan kemarahan ya. Terus juga hindari kalimat kalimat yang membingungkan. Jadi nanti bakal ditanya lagi tuh, apa sih maksudnya gitu ya. Terus pilih tempat yang tepat dan privasi. Ya, memutuskan hubungan di tempat ramai, menanyakan hubungan ya di tempat ramai itu mungkin terlihat praktis karena dianggap bisa mencegah drama. Namun kenyataannya ini tuh bisa membuat pasangan merasa dipermalukan. Oran Kaplan, seorang ahli perceraian yang membantu proses perpisahan secara sehat ya, itu menekankan pentingnya memilih lokasi privat dan netral, tempat yang nyaman, memberi ruang bagi kedua pihak untuk memproses emosi tanpa tekanan sosial. Terus mengakhiri hubungan di tempat yang tepat itu menunjukkan bahwa meskipun hubungan berakhir ya, rasa hormat tuh tetap dijaga sampai akhir. Tapi aku doain kamu Teman Pro 2 jangan sampai kayak gini ya. Kalau masih bisa diperbaiki ya harus diperbaiki, jangan sampai terjun dari kapal. Karena kita berada di lautan yang luas ya. Ya walaupun banyak kapal-kapal lain tapi kan butuh beberapa saat untuk nyarinya ya, kalau masih selamat gitu ya. Itu istilah aja tuh Teman Pro 2. Dan di tempat yang baru tuh gak enak Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya udah bisa diperbaiki ya, kenapa enggak gitu ya. Jadi buat Teman Pro 2 semoga hubungannya langgeng sampai ke ajang pernikahan. Si ajang ya, jenjang Teman Pro 2, jenjang pernikahan. Amin. Nah buat Teman Pro 2, jangan kemana-mana nih Teman Pro 2, nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat, kita bakal ikuti Judge Music.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai? Jadi tanaman.
2: Aku adalah kesadaran yang berkelindan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Beresonansi menciptakan gelombang-gelombang yang menghidupkan hidup. Aku adalah masa sekarang yang membiarkan masa lalu mengkristal menjadi sekarung ingatan dan merindu masa yang akan datang dengan sejuta misteri.

aku adalah yang kau butuhkan. Seperti aku membutuhkanmu dan menjadi esa menahbiskanmu.

namun tak penting. Apakah aku tertinggal atau berpaut? Yang terpenting ialah kita yang senantiasa memaknai setiap derap langkah waktu yang teratur melintas menuju hitahnya. Aku adalah kau yang sejatinya tunduk pada harmoni. Mengakui bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan yang luhur.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: selesai sudah tugas kami.
1: Teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Ilir yang berasal dari Jawa Tengah, Jali Jali dari DKI Jakarta, Ampar Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: I like that there's no guarantee. I like that I can wait and see.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua Jambi. Oke, selamat pagi Indonesia. 90,9 Pradua mengudara pagi hari ini bersama saya Restanggang. Baik teman Jambi, pagi hari kita diawali dengan informasi. Kita bakal flashback dulu ya, mengulas peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 12 Juli. Kita Jambi, pada tahun 1812 Amerika Serikat menginvasi Kanada di Winchester, Ontario. Pada tahun 1975 Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Pada tahun 1975 Sotom dan Price menyatakan kemenangan.

Kemerdekaan. Pada tahun 1979, negara Pulau Kiribati merdeka. Pada tahun 1998, Prancis menjuarai Piala Dunia FIFA 1998 setelah mengalahkan Brazil dengan skor 3-0 dalam pertandingan final di Stade de France di kawasan Saint-Denis, Prancis. Teman Pro 2 pada hari ini untuk Indonesia diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2 Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Ternyata tidak sedikit orang terlihat lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi, bukan? Selain faktor genetik, ternyata sejumlah kebiasaan buruk yang tanpa disadari dilakukan sehari-hari bisa mempercepat penuaan dini. Kebiasaan yang bikin cepat tua itu berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat. Supaya proses penuaan dini bisa diperlambat, kita bisa menghentikan dan menghindari sejumlah kebiasaan tersebut. Dilansir Health & GQ, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bikin cepat tua. Sering konsumsi makanan olahan. Makanan olahan dan siap saji umumnya tinggi lemak, trans, dan natrium. Ternyata, keduanya bisa berdampak buruk bagi kulit, seperti memicu peradangan, sehingga bisa membuatmu kelihatan lebih tua. Suka makan makanan manis. Makanan dan minuman tinggi gula mampu memicu proses glikasi. Gula berlebih yang dikonsumsi akan menyatu dengan protein. Kombinasi keduanya bisa menyebabkan glikasi lanjutan atau AGE. Kegiatan ini dapat merusak kadar kolagen yang menjaga kekencangan dan kesehatan kulit secara menyeluruh. Rutin minum kopi. Siapa yang rutin minum kopi? Minuman kopi dicampur gula tambahan yang kini sangat mudah ditemukan sebaiknya dihindari, karena keduanya memiliki efek negatif terkait dehidrasi kulit. Kalau ingin menyeruput kopi, bisa minum versi tawarnya dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar. Karena terlalu sering minum kopi bisa memicu rasa cemas, gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Terlalu banyak duduk. Duduk selama berjam-jam dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Meski kamu sudah berolahraga secara teratur, peredaran darah ke kulit yang terganggu bisa membuat kulit dehidrasi. Sebaiknya, lakukan peregangan atau berjalan-jalan sebentar setiap 30 menit sekali, atau setidaknya tiap 2 jam, atau cobalah juga untuk sesekali bekerja sambil berdiri. Jarang minum air putih. Kurang minum air dapat menyebabkan dehidrasi yang berdampak buruk pada penuaan kulit. Agar kulit tetap kencang, cerah, dan bersih, tubuh harus tetap terhidrasi penting untuk memenuhi cairan tubuh dengan minum air putih. Stres berlebih. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Peningkatan drastis hormon satu ini mampu mempengaruhi kesehatan kulit, pencernaan, juga mental. Dengan stres berlebih, bisa menciptakan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel, sehingga membuat penuaan dini yang menyebabkan kulit teksturnya kasar, berkerut, kendur, dan kusam. Kurang tidur berkualitas. Tidur sangat penting bagi kesehatan secara menyeluruh. Kurang tidur bikin cepat tua karena membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko sejumlah kondisi kesehatan. Merokok. Perokok aktif sebaiknya hentikan kebiasaan burukmu itu. Penelitian 2008 menemukan hubungan kuat antara merokok dan penuaan dini. Malas berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Pengiriman nutrisi ke sel-sel tubuh juga akan bertambah. Dengan begitu, pergantian sel di seluruh permukaan kulit yang berdampak pada kesehatan kulit dapat berjalan secara teratur. Terlalu lama terpapar sinar matahari. Sinar matahari memang bagus untuk kesehatan. Namun, terlalu lama terkena paparannya juga bisa jadi tidak baik.

Oke, tanpa dua lanjut lagi dengan berbagai informasi. Kita tinggalkan single termanis dari Isyana Saraswati featuring Hindia dengan lagunya hari ini. Next tanpa Jambi, yang pastinya sekarang lagi musim El Nino, tanpa dua kemarau atau cuaca panas. Dan ternyata puncak kemarau itu ada di bulan Juli sampai dengan September. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung secara bertahap pada Juli sampai dengan September 2026. Kepala BMKG TUK Faisal Fatani menyampaikan puncak kemarau pada Juli diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau ZOM dan sekitar 12,26% wilayah daratan Indonesia. Nah, tahun periode kondisi akan meluas pada Agustus menjadi 369 ZOM, sekitar 48,80% dari wilayah darat, dan juga tahun periode sebelumnya kembali berkurang pada September menjadi 169 ZOM atau sekitar 25,41% di wilayah daratan. Nah, tahun periode BMKG menyarankan agar para petani mulai menyesuaikan jadwal tanam dan varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan. So, di sini kita bakal ulas juga tahun periode karena musim kemarau diperkirakan akan semakin panjang pada pada bulan Juli sampai dengan September tahun periode ya. Ini luar biasa dan pasti bukan cuma buat petani, juga dapat informasi bagaimana mereka untuk mengolah atau mengatur jadwal menanam. Terus juga jangan sampai kekeringan. Nah, buat masyarakat Indonesia juga tahun periode perlu teman produa untuk menjaga kesehatan, jangan sampai terjadinya tubuh kita dehidrasi. Nah, ada beberapa langkah menjaga kesehatan selama musim puncak kemarau ini yang bisa membantu tubuh teman produa tetap fit di tengah suhu yang semakin tinggi. Oke, teman produa Jambi, buat kamu ketahui yang pertama nih, tips menjaga kesehatan selama puncak musim kemarau, minum air secara berkala, jangan menunggu haus. Rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh kamu sudah mulai kekurangan cairan. Karena itu, teman produa upayakan ya, usahakan minum air putih secara berkala sepanjang hari meski belum merasa haus. Jadi minum air secara berkala dan jangan menunggu haus. Rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Usahakan minum air putih secara berkala sepanjang hari sebelum diri kamu berasa haus. Baik tamu Jambi, nanti kita lanjut lagi mengulas ya tips menjaga kesehatan selama puncak musim kemarau. Karena puncak musim kemarau ini tahun periode diperkirakan di bulan Juli, tepatnya bulan ini sampai dengan September 2020 sampai September 2026. Ini lumayan panjang ya tahun periode, ada sekitar 3 bulan. Nah, untuk itu tahun periode untuk kamu jaga kesehatan, dan kita akan lanjut lagi berbagi informasi dari Pro 2 Jambi.

Oke, Teman Pro 2 lanjut lagi mengulas tips informasi buat kamu agar tetap sehat saat cuaca panas, Teman Pro 2. Karena puncak kemarau diperkirakan oleh BMKG di bulan Juli sampai dengan September 2026. Yang itu yang kedua, tipsnya adalah perbanyak buah dan sayur yang tinggi kandungan air. Selama minum air putih, kebutuhan cairan juga bisa dipenuhi melalui makanan. Buah dan sayuran seperti semangka, melon, mentimun, dan tomat mengandung kadar air tinggi sehingga bisa membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Perbanyak buah dan sayur yang tinggi kandungan air merupakan salah satu langkah ya, Tampro 2, untuk tetap sehat di saat cuaca yang panas.

sebaiknya kamu tahu. Kacamata adalah alat bantu optik yang biasa digunakan untuk seseorang yang mengalami masalah penglihatan. Meski penemu kacamata yang pertama kali tidak diketahui secara pasti, namun tragedi Seneca yang terjadi di masa Romawi, yaitu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, menjadi era kacamata pertama di dunia. Di mana pada saat itu, bangsa Romawi telah menggunakan bola kaca berisi air sebagai kaca pembesar untuk membaca. Walau begitu, sebagian besar sejarawan percaya bahwa bentuk kacamata pertama diproduksi di Italia, yang mana dilakukan oleh seorang biarawan atau pengrajin di Pisa atau mungkin Venesia, yakni sekitar tahun 1285 sampai dengan 1289. Lensa pembesar yang digunakan untuk membaca tersebut berbentuk seperti dua kaca pembesar kecil, di mana lensa tersebut kemudian dipasang pada tulang, logam, atau penyangga kulit, yang mana dapat keseimbangan pada pangkal hidung. Kacamata pertama diketahui hanya dapat digunakan untuk memperbaiki masalah penglihatan, hiperopia, dan presbiopi. Sedangkan, kacamata minus untuk miopia muncul setelahnya, yaitu sekitar awal tahun 1400-an. Sebelum penemuan kacamata, diyakini adanya alat bantu penglihatan pertama yang disebut dengan batu baca. Ini ditemukan sekitar 1000 Masehi, yang mana berupa bola kaca yang diletakkan di atas bahan bacaan untuk memperbesar ukuran huruf. Pemakaian kacamata pertama kali ditemukan sekitar tahun 1284 di Italia. Diperkirakan bahwa penemu alat bantu lihat ini adalah Salvino de Armate, di mana kemudian ia digadang-gadang menjadi salah satu tokoh yang paling sering dikaitkan dengan penemuan kacamata pertama yang dapat dikenakan. Namun, alat bantu lihat kacamata seperti yang kita kenal sekarang ini ditemukan oleh Sam Foster pada tahun 1929, di mana proses pembuatannya menggunakan filter polarisasi. Baru pada abad ke-17, orang-orang mulai mengenal prinsip lensa cekung dan lensa cembul. Sementara itu, lensa silinder yang digunakan untuk mengoreksi astigmatisme ditemukan pada tahun 1825 oleh Sir George Airy. Dan untuk penggunaan lensa bifokal dapat digunakan untuk mengobati rabun jauh dan presbiopia, yakni dengan bagian bawah untuk melihat objek yang dekat, seperti untuk membaca pertama kali dibuat oleh Benjamin Franklin pada tahun 1784. Di Indonesia sendiri, kacamata telah ada sejak zaman kolonial yang pada saat itu dikelola oleh warga asing. Sedangkan untuk orang pribumi yang pertama kali merintis toko kacamata, yaitu Akaso. Sebelumnya, ia bekerja di sebuah toko kacamata milik pengusaha Jerman bernama Kurt Scholes di Bandung pada tahun 1943. Akaso membuka toko kacamatanya sendiri di Jalan Pungkur, Bandung, di mana beliau menjual kacamata buatannya sendiri dengan mengimpor bahan bakunya dari luar negeri. Pada tahun 1970, Akaso telah membuka pabrik kacamata di Garut setelah sebelumnya menimba ilmu seputar optik

Oke, Tampro 2, lanjut lagi yang ketiga ya. Tampro 2, cara tetap sehat saat cuaca panas. Tidak semua orang perlu minum elektrolit. Melansir dari The Times, banyak orang menganggap minum elektrolit wajib dikonsumsi saat cuaca panas untuk aktivitas sehari-hari. Air putih biasanya jadi sudah cukup. Minuman elektrolit lebih dibutuhkan jika seorang berkeringat berlebihan, melakukan aktivitas fisik berat dalam waktu lama, atau sedang sakit, contohnya mengalami diare ataupun muntah. Jadi tidak semua orang perlu minum elektrolit ya, kecuali mengalami diare atau muntah. Pro 2 Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas untuk informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi, tips tetap sehat di saat cuaca panas.

Oke, lanjut lagi Tam Pro 2. Cara tetap sehat saat cuaca panas. Kenakan pakaian yang longgar. Pakaian terlalu ketat atau ketat itu bisa membuat tubuh lebih sulit melepaskan panasnya. Sebaliknya, pilih pakaian longgar dan mudah menyerap keringat supaya sirkulasi udara lebih baik dan tubuh tetap nyaman saat beraktivitas. Next, Tom Jambi, kita lanjut lagi informasi lifestyle, cara tetap sehat saat cuaca panas. Produk Jambi, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Target 10.000 langkah sehari yang sering kita dengar sebenarnya berawal dari kampanye pemasaran di Jepang pada tahun 1964, bukan dari penelitian ilmiah. Perusahaan Jepang Yamasa memperkenalkan pedometer dengan nama Manpokei, yang berarti pengukuran 10.000 langkah. Angka ini dipilih karena mudah diingat dan dianggap mencerminkan gaya hidup aktif, tidak berdasarkan penelitian medis. Meski belakangan ini, penelitian menunjukkan manfaat kesehatan bisa diperoleh dengan langkah yang lebih sedikit. Angka 10.000 sudah terlanjur menjadi standar kebugaran global berkat kampanye yang sukses tersebut.

Oke, tahun perdua lanjut lagi yang kelima. Tahun perdua, cara tetap sehat saat cuaca panas. Kurangi aktivitas fisik saat matahari sedang terik. Suhu udara biasanya mencapai puncaknya pada siang ataupun sampai dengan sore hari ya. Siang sampai sore hari. Karena itu tahun perdua, hindari aktivitas fisik berat pada jam-jam tersebut bila tidak benar-benar diperlukan. Mengutip dari jurnal Stancy of the Total Environments, paparan sinar matahari atau panas berlebihan itu bisa meningkatkan resiko kelelahan akibat panas dan hingga serangan panas atau yang dikenal nama heat stroke, kondisi yang bisa berbahaya jika terus tidak segera ditangani tahun perdua. Jadi untuk kita tahun perdua, upayakan tahun perdua kurangi aktivitas fisik di saat matahari sedang terik, karena matahari terik itu biasanya di jam siang ya sampai sore hari. Nah, tahun perdua kalau emang nggak penting banget ya udah nggak usah beraktivitas di luar ruangan tahun perdua, apalagi aktivitas fisik saat matahari sedang terik. Baik teman perdua, kita masih lanjut lagi mengulas informasi untuk kamu cara tetap sehat di saat cuaca panas.